Ya, 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat pagi, respon semuanya, masih bersama Viko. Di minggu pagi ini, minggu yang santai, hangat, dan mudah-mudahan juga penuh energi positif ya. Buat respon semuanya yang baru saja bergabung, selamat datang. Semoga perjalanan minggu paginya menyenangkan. Yang sedang di jalan, hati-hati. Yang sedang menikmati sarapan, silakan dilanjutkan. Yang sedang ngopi, kopinya jangan lupa diminum. Jangan cuma dipandangi. Dan yang baru-baru saja bangun tidur, selamat, Respona berhasil melewati perjuangan terbesar pagi ini, bangun dari kasur. Yang memasuki jam kedua pagi ini, kita masih akan melanjutkan obrolan yang cukup dekat dengan kehidupan kita, tentang sesuatu yang mungkin sering kita alami. Kita punya keinginan untuk menjadi lebih baik, punya target, punya rencana, bahkan terkadang punya semangat yang luar biasa. Maka tetapi pertanyaannya adalah, kenapa semangat itu seringkali hanya bertahan sebentar saja? Ya, kenapa hari Senin tuh begitu bersemangat tapi beberapa hari kemudian mulai berkata besok aja, dan akhirnya besoknya menjadi minggu depan. Dan belajar konsisten bukan menunggu motivasi, akan kita sampaikan di next segment. So stay tune di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Di, harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
2: Yo mangau nih kabang tuh.
1: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
2: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
3: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93.0 Respon Family Station. Good morning, respon semuanya dimanapun berada. Selamat datang kembali di program Semangat Pagi bareng Viko tentunya, yang menemani respon semuanya di pagi hari ini. Respon semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga, teman, family yang berulang tahun pagi ini, bisa langsung DM Viko jika kalau ingin menyampaikan selamat ulang tahun kepada mereka. 082155668003. Ya, tadi kita sudah bicara tentang satu hal yang seringkali tidak kita sadari. Kita ingin berubah, kita ingin belajar, kita ingin berkembang, tapi seringkali kita menunggu satu hal terlebih dahulu, yaitu motivation atau motivasi. Kita menunggu sampai semangat, nunggu sampai mood bagus, nunggu sampai punya waktu, nunggu sampai kondisi terasa ideal, di mana kondisi itu belum tentu datang sesuai dengan keinginan kita. Jadi kalau kita pikir atau kita selalu menunggu waktu yang tepat untuk bisa mulai belajar, kapan sih sebenarnya kita akan mulai? Besok? Enggak juga, gitu ya. Jadi kalau kita menunggu sampai tidak lelah, kapan kita akan mengerjakan sesuatu yang penting? Kalau kita nunggu sampai benar-benar percaya diri, kapan nih kita akan berani mencoba? Bagaimana nih kalau motivasinya gak datang hari ini? Bisa belak-belakan kita, bisa gak bisa ngapa-ngapain, bisa aja kita harusnya kita melakukan banyak hal, tapi banyak hal yang kita gak lakukan, gitu ya. Nah, ini yang seringkali terjadi nih. Kita punya target yang sebenarnya sangat baik, tapi karena kita gak konsisten, targetnya mulai berhenti sebagai rencana. Jadi konsisten itu perlu ya, respon semuanya. Konsisten itu sangat perlu. Bukan hanya sekedar kita bilang, wah besok gue baca buku, tapi besoknya lagi enggak, gitu ya. Konsisten itu adalah sesuatu yang kita lakukan secara terus menerus, gitu ya, tanpa melihat situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidup kita. Dan kita ingin belajar bahasa baru, tapi aplikasi belajarnya hanya terpasang di handphone. Dan kita ingin olahraga, tetapi sepatu olahraganya mau lebih sering dipakai untuk jalan ke minimarket. Jadi apapun itu, whatever kan, yang penting konsisten kita itu yang kita lakukan. Jadi jangan-jangan ada yang merasa tersindir pagi ini. Wah, kalau tersindir bagus ya. Dimana Viko juga ya nggak menunjuk siapa-siapa. Dimana kita sama-sama bercermin bersama. Viko juga kadang-kala seringkali nggak konsisten dengan waktu yang biasa Viko lakukan, gitu ya. Jadi mulai semangat, terlalu memaksa, lelah, berhenti, merasa bersalah, mulai lagi. Dan itu adalah siklus yang berulang yang seharusnya tidak kita lakukan. Kalau siklus ini terus berlangsung, maka kita kayak kehilangan kesempatan untuk belajar seberapa jauh sebenarnya kita bisa berkembang. Itu dia respon semuanya, nanti kita bahas di segmen selanjutnya. Stay tune always in entry radio keluarga Anda.

0: Sibuk mana bantuannya mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nih lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo cari di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan si Koci atau si Koci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @ banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi pendengar Respon Radio dimanapun berada. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di program Semangat Pagi bersama dengan Tiko tentunya, yang semangat banget buat nemenin pagi Respon semuanya. Sekarang kita sudah sampai di bagian yang paling penting. Kalau selama ini kita terlalu sering menunggu motivasi, lalu apa sih yang bisa kita lakukan? Ya, jawabannya mungkin simpel ya, jangan membangun hidup berdasarkan motivasi, bangunlah berdasarkan kebiasaan. Karena motivasi itu seperti cuaca, kadang cerah, kadang mendung, kadang hujan. Ya, kalau kita tidak bisa mengatur kapan motivasi datang, tapi kita bisa ngatur apa yang tetap kita lakukan ketika motivasi itu tidak ada. So, bagaimana caranya? Ada beberapa langkah sederhana yang bisa responder lakukan. Namun sebelum itu, bagi responder semuanya yang punya teman, rekan kerja, sahabat, pasangan, keluarga yang berulang tahun dan ingin disampaikan selamat ulang tahun, bisa langsung DM code 08215566803. Yang pertama adalah mulai dari target yang kecil. Ya, jangan langsung berkata bahwa mulai besok saya tuh pengen belajar 2 jam tiap hari gitu ya. Ya, memang bagus, tapi kalau selama ini kita belum terbiasa, target sebesar itu kayaknya justru bisa buat kita tuh cepat lelah. Jadi jangan berkata 2 jam, tapi coba ubah menjadi 15 menit aja tiap hari, tetapi dilakukan dengan konsisten gitu ya. Tujuannya awal untuk menjadi hebat dari suatu hari adalah untuk membantu kebiasaan selalu hadir setiap hari. Karena konsistensi itu dimulai dari sesuatu yang cukup mudah untuk kita lakukan. Yang kedua adalah tentukan waktu yang jelas. Jangan hanya mengatakan, nah, udah deh nanti saya belajar gitu ya. Kata nanti itu kan terlalu luas ya. Jadi nanti itu jam berapa, besok kapan gitu ya. Atau coba lebih spesifik, kita atur waktu kita gitu ya. Nanti setelah sarapan misalnya, setelah makan siang, atau jam segini saya mau belajar 15 menit gitu. Jadi kan itu jelas. Jadi ketika waktunya jelas, kita juga tidak perlu terus bernegosiasi dengan diri sendiri. Yang ketiga adalah jangan menunggu sempurna. Ya, ini adalah salah satu jebakan terbesar di mana kita ingin semuanya sempurna. Kalau belajar harus lama, kalau olahraga harus 1 jam, kalau baca buku harus 1 buku gitu ya. Kalau membuat sesuatu harus bagus. Padahal yang penting bukan sempurna, yang penting itu adalah bagaimana kita konsisten untuk melakukannya. Jadi hari ini punya waktu 10 menit lakukan ya kan. Hari ini hanya mampu baca 2 halaman, it's okay. Hari ini hanya belajar sedikit juga gak masalah. Sedikit tetapi dilakukan jauh lebih baik daripada banyak tetapi hanya menjadi plan kita saja. Keempat adalah kalau berhenti jangan kayak ngerasa gagal gitu ya, kayak ngerasa orang paling bersalah gitu. Jadi responder udah belajar selama 7 hari, kemudian hari ke-8 terlewat. So jangan berpikir wah gue gagal nih gitu ya, udah 1 hari gue gak lakuin seperti biasanya. No, suatu hari terlewat bukan berarti semuanya hancur ya. Kita tinggal kembali, hari ini gak belajar, besok mulai lagi. Kemarin gak olahraga, hari ini gerak lagi. Minggu lalu gak baca buku, minggu depan atau minggu ini harus baca buku gitu. Konsisten itu bukan berarti kita gak pernah gagal atau gak pernah jatuh. Ya, konsisten itu adalah selalu mau kembali. Dan jangan lupa untuk merayakan kemajuan kecil juga. Kalau biasanya gak pernah baca buku dan sekarang sudah baca 5 halaman tiap hari, so itu sebuah kemajuan. Kalau biasanya belajar seminggu sekali dan sekarang sudah 3

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi Respon semuanya dimanapun berada pagi hari ini. Ya, agak kerasa obrolan kita di minggu pagi ini sudah sampai di penghujung. Hari ini kita sudah bicara tentang satu hal yang sebenarnya simple ya. Belajar konsisten bukan menunggu motivasi datang. Ya, kita belajar bahwa motivasi itu bisa datang dan pergi. Ada hari ketika kita begitu bersemangat, ada juga hari ketika rasanya berat sekali untuk memulai. Dan itu manusiawi sekali lagi. Jadi kalau akhir-akhir ini responden ngerasa kehilangan motivasi, jangan langsung menyalahkan diri sendiri. Mungkin responden gak perlu menunggu semangat itu kembali. Cukup lakukan satu langkah kecil yang bisa responder lakukan. Habis ini akan ada program Bung Kuih yang akan menemani responden semuanya dengan menyajikan informasi seputar olahraga buat responden semuanya supaya tidak ketinggalan dengan info-info seputar olahraga. Sofiko pamit undur diri, selamat pagi, selamat beraktivitas dan berjuang. Sampai jumpa.

0: pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,5 Respon Radio, radio keluarga Anda. Jalan-jalan pergi ke rumah Ibu Titi pagi ini bersama Cici. Tentunya Responers, gimana nih kabar kamu di pagi hari ini, di hari Minggu tanggal 13 September 2026 di jam 8:06 ini. Cici menyapa kamu tentunya di program Bungkue. Semoga Responers dalam keadaan yang sehat walafiat dan juga dalam keadaan yang semangat dalam menjalankan aktivitasnya ya. Amin amin ya robbal alamin. Selamat pagi semuanya ya. Semoga semua kamu yang mungkin sekarang lagi bekerja, udah mulai bekerja nih, walaupun di hari Minggu, tetap semangat terus. Dan buat kamu yang lagi bersantai sambil dengerin Respon Radio, waduh selamat, kamu bakal mendengarkan berita-berita tentang olahraga. Pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu juga, yaitu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat kamu nih yang mungkin aja suka dengan olahraga dan bisa jadi referensi juga buat kamu kayak, aku tadi dengar berita mengenai

di sepak bola. Aku kayaknya nanti mau main futsal deh. Atau mungkin kamu yang dengerin olahraga tenis, tiba-tiba kamu kepengen juga ikutan main tenis atau juga berita yang saya sampaikan ini adalah informasi tambahan untuk kamu semuanya. Semoga kamu nanti enjoy ya selama 3 jam ke depan dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang tentunya. Dan sudah Cici siapkan ya beberapa-beberapa informasi mengenai olahraga yang mungkin saja menjadi kesukaannya kamu. Dan 1 jam ke depan Cici bakal ngomongin tentang olahraga yang digemari banyak orang, yaitu sepak bola. Siapa nih di sini yang suka banget sama sepak bola? Langsung saja bergabung bersama Cici ya, setelah ini mendengarkan dan juga request-request lagu ke nomor kita di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp atau di WhatsApp di 0811-662-2930. Dan kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Serta kamu juga bisa mendengarkan Cici melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Jadi Responers, semoga kamu yang sekarang lagi beraktivitas ya, mungkin aja sembari mencuci mobil nih atau mencuci motor atau dalam perjalanan hati-hati di jalan, atau kamu lagi beraktivitas seperti biasanya di hari Minggu, Cici hanya mengucapkan semangat terus ya buat kamu, karena kita sudah melewati hari Senin sampai dengan hari Jumat bekerja, serta hari Sabtu dan Minggu libur, atau dari Senin sampai Minggu itu kita bekerja. Cici mau kasih satu lagu nih dari Raffi Sudirman, Senin sampai Jumat. Mana tahu nih relate banget ya dengan cerita Responer sebelum Cici membacakan berita yang pertama.

93,8 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan masih bersama Cici dalam program Bungkuy yang bakal menjadikan kamu informasi mengenai olahraga. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan tentunya responers di topik kita yang pertama, di jam kita yang pertama, datang dari Liga Champions nih, yaitu Mikel Olise. 2 gol Bayern Munchen, menang telak 5-0 atas Bodo Glimt. Bayern Munchen meraih kemenangan telak 5-0 atas wakil Norwegia Bodø Glimt dalam matchday pertama fase Liga Champions 2026-2027 di Allianz Arena Jumat dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Bayern tampil dominan sepanjang pertandingan namun baru membuka keran gol setelah turun minum. Mikel Olise mengemas 2 gol dengan 3 lainnya dicetak Jamal Musiala, Harry Kane, dan Alphonso Davies. Hasil tersebut mengantarkan Bayern ke posisi ketiga klasemen sementara dengan 3 poin sementara. Itu Bodø Glimt berada di peringkat ke-35 tanpa raihan poin, demikian laman resmi UEFA. Dan Bayern langsung menekankan sejak awal pertandingan. Pada menit ke-5, Luis Diaz mendapatkan peluang melalui sundulan, tetapi bola mengarah tepat ke posisi kiper Bodø, Nikita Hakim, yang melakukan penyelamatan. Bayern hampir membuka keunggulan 4 menit berselang dan Joshua Kimmich melepaskan tembakan dari tepi kotak penalti yang masih membentur tiang kanan gawang. Tuan rumah kembali memperoleh peluang emas pada menit ke-39 melalui Musiala. Tembakannya mengarah ke sudut kanan bawah, tetapi Haikin terbang untuk menggagalkan upaya tersebut. Kimmich kembali menguji kiper Bodø Glimt pada menit ke-44. Haikin kembali melakukan penyelamatan gemilang untuk mencegah skor 0-0 hingga turun minum. Dan Bayern akhirnya memecah keberuntungan hanya dengan 2 menit setelah babak kedua dimulai. Musiala memanfaatkan bola rebound di luar kotak penalti sebelum melepaskan tembakan yang berserang di sisi kiri gawang. Itu tadi ya responers topik kita yang pertama di jam kita yang pertama, dikutip dari laman antarnews.com. Dan responers, sebelum Cici membacakan topik kita yang kedua, mari kita kedengarkan dulu ya lagu-lagu yang sudah Cici siapkan berikut. Ini lagu yang pertama datang dari Dikta, Selalu Memikirkanmu.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio, your family radio.

93,0 Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo responders, kamu masih semangat gak sih untuk menjalankan aktivitasnya? Harus semangat ya, karena masih di jam 8:30. Dia Cici baru masuk kita ke topik kita yang kedua di program Bungkuh, yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Dari topik kita yang kedua datang dari Liga Inggris, yaitu Arsenal ke puncak klasemen sementara setelah tekuk Sunderland 2-0. Arsenal naik ke puncak klasemen sementara Liga Inggris 2026-2027 setelah tekuk Sunderland 2-0 di Stadium of Light pada Minggu dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Dikutip dari Liga Inggris, tim bertajuk The Gunners tersebut melesakkan gol lewat Bruno Guimaraes dan Bukayo Saka penalti 90 tambah 7. Kemenangan itu membawa Arsenal mengoleksi 12 poin dari 4 laga dan mereka unggul 3 poin dari Manchester City di peringkat kedua. Tetapi Citizens baru akan melakoni laga keempat melawan Manchester United pada Minggu malam waktu Indonesia Barat. Sunderland masih berada di posisi ke-14 dengan 4 poin. Arsenal langsung mengambil inisiatif serangan sejak menit awal dan Saka memperoleh peluang dari di jarak dekat, tetapi tembakannya masih mampu dimainkan kiper Sunderland Robin Rovers. Tuan rumah memberikan respon melalui Daniel Ballard, mendapat umpan silang granit Saha di tiang jauh. Ballard gagal mengarahkan bola ke dalam gawang. Dan hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan dan Arsenal pun mempertahankan rekor sempurna dan naik ke puncak klasemen dengan 12 poin dari 4 pertandingan. Hasil itu memperpanjang dominasi Arsenal atas Sunderland dari 30 pertemuan terakhir Liga Inggris dan Arsenal hanya sekali menekan kekalahan dengan catatan 19 kemenangan dan hasil 10 imbang. Itu tadi responers topik kita yang kedua di jam kita yang pertama. Dan sudah masuk requestan datang dari live TikTok kita tentunya. Yang pertama datang dari kakak aku Purnama yang mau dengerin lagunya dari Nabila Takiyah, Cegil serta special request dari Kak Star Shelby, yaitu Naikilah My Main Gue. Dan juga special request dari kakak user yang mau dengerin lagu dari Heart to Heart, Lemon Tang.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

103,8 FM Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici pada pagi hari ini di program Bungkuh yang pastinya masih semangat dalam menyampaikan informasi mengenai olahraga. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan di topik kita yang ketiga ini ya, datang dari Real Madrid ya, Liga Spanyol. Yaitu Real Madrid melibas Rayo Vallecano 4-1 dalam jornada kelima Liga Spanyol La Liga 2006-2027 di Santiago Bernabeu pada Minggu. Laga tersebut sekaligus menjadi debut kiper timnas Indonesia, Emil Eudro, bersama dengan Rayo Vallecano. Eudro tampil cukup solid setelah tercatat melakukan 7 penyelamatan. Tetapi performa apiknya belum cukup untuk menghindarkan Rayo dari kekalahan. Kemenangan ini membawa Real Madrid mengoleksi 12 poin dan menempati posisi kedua klasemen sementara Liga Spanyol. Sementara itu, Rayo Vallecano berada di peringkat ke-15 dengan 4 poin, demikian laman resmi La Liga. Real Madrid langsung tampil agresif sejak awal pertandingan dan Los Blancos mendapatkan hadiah penalti setelah Alvaro Carreras dijatuhkan Florian Lejeune di dalam kotak terlarang. Kylian Mbappe yang maju sebagai eksekutor menjalankan tugasnya dengan sempurna dan penyerang asal Prancis itu mengarahkan bola ke gawang Eudro untuk membawa Madrid unggul 1-0. Pertandingan semakin terbuka setelah gol tersebut dan Rayo terus berusaha mencetak gol kedua. Sementara Real Madrid beberapa kali mengancam melalui serangan balik dan Eudero kembali dipaksa bekerja keras untuk mengamankan gawangnya. Madrid akhirnya memastikan kemenangan pada penghujung pertandingan dan Mbappe menyelesaikan serangan balik cepat dengan tembakan akurat untuk mencetak gol keduanya sekaligus mengubah skor menjadi 4-1. Tidak ada gol tambahan hingga peluit panjang berbunyi. Real Madrid pun mengamankan kemenangan 4-1 dan pertahanan dominasi mereka saat menghadapi Rayo Vallecano dan Santiago Bernabeu. Itu tadi ya responders topik kita yang ketiga di jam kita yang pertama. Dan sebelum Cici menutup perjumpaan ya, dan juga menutup jam pertama, mari kita dengarkan dulu spesial lagu yang sudah di-request oleh live TikTok kita. Yang pertama datang dari Bang Silo, katanya Kalimantan hadir. Halo Kalimantan, gimana nih kabar Kalimantan? Semoga sudah baik-baik saja ya. Kita doakan untuk teman-teman, saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan dan sekitarnya yang sekarang lagi menghadapi masalah ya responas, kayak masalah bencana alam. Terus juga ada datang special request dari Uda Fitro ya, yang sudah bergabung di live TikTok kita, yang katanya mau dengerin lagu dari Seven Icon yang berjudul Playboy. Tapi sebelum itu kita bacakan dulu ya. Assalamualaikum nih Cici. Waalaikumsalam. Request Cici nih Cici lagu dari Seven Icon yang berjudul Playboy. Oke, udah, serta special request dari Kakak Star ya, yang mau dengerin lagu dari Jenny Solo.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93 Kamar Love Press Pond Radio, radio keluarga Anda. Tadi kita sudah sama-sama mendengarkan ya lagu dari Jenny, yaitu Solo. Dan lagu ini special request dari Kakak Star. Kata Kakak Star, bini aku katanya Gusti Kanjeng Ratu Jenny gue katanya. Di siapa nih di sini yang suka sama Jenny dan suka-suka lagu-lagu K-pop bisa saja bergabung bersama Cici ya. Tapi responders bakal Cici putarkan setelah jam pertama ini, karena kita harus say goodbye dulu karena sudah di menit ke-54 dan kita sudah berada di penghujung nih. Jadi buat kamu bisa saja bergabung dan request lagu dan akan Cici putarkan di jam-jam selanjutnya. Tapi antri dulu ya, karena sudah ada beberapa lagu yang masuk bersama Cici pada pagi hari ini. Buat kamu yang lagi makan pagi, selamat menikmati sarapannya ya, bukan makan pagi tapi sarapannya. Dan buat kamu yang lagi beraktivitas, semangat dalam menjalankan aktivitasnya. Kita akan ketemu lagi di jam kita yang kedua sebagai lagu penutup, datang dari Clean Bandit, Rock Bass, special request dari live TikTok kita ya.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,5 FM Respond Radio, radio keluarga Anda. Halo Responders, gimana nih kabar kamu di jam 9 ini? Semoga dalam keadaan yang semangat terus ya. Dan jangan lupa sarapan, karena itu adalah hal yang paling penting ya. Kalau menurut Cici sih iya, karena sebelum beraktivitas itu butuh asupan dulu. Walaupun gak ngapa-ngapain juga tetap butuh ya, karena jangan sampai kamu gak sarapan terus juga tiba-tiba mahnya kambuh. Itu kan gak enak ya dalam menjalankan aktivitas kayak aku gitu kan. Yang selalu kambuh mahnya ketika telat makan. Buat kamu yang gak kebiasa untuk makan pagi atau sarapan pagi, minimal minum teh ya. Biar sedikit ada cairan atau mungkin makanan yang masuk ke dalam tubuh dan bisa beraktivitas dengan baik. Seperti ya lebih baik gitu. Dan Responders masih bersama Cici di program Bungkuih di jam kita yang kedua. Kita harus say hi dulu ya. Halo jam kita yang kedua, tentunya di program Bungkuih bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat kamu dimanapun saja berada, di Sabang atau di Merauke atau di luar negeri, juga bisa bergabung dan request lagu melalui kontak di 082155668003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 08116622930. Cici ulangi ya, melalui di kontak di 082155668003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 08116622930. Selain itu kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Kamu juga bisa bergabung di live TikTok ya. Dan buat responders kita yang lagi dimonitor, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya biar bisa Cici putarkan. Responders, sudah masuk ke request yang pertama datang dari Bang Pasha Pua ya, yang mau dengerin lagu dari Maroon 5 yaitu Sugar. Dan lagu ini lagunya buat inangnya Princess Itomarin. Semoga semua penyakitnya diangkat dan disembuhkan oleh Tuhan dan kembali seperti biasanya. Amin amin ya Robbal Alamin. Terus juga ada datang dari Bang Fendi ya. Katanya selamat pagi kakak, belum sarapan ini tapi ini mau makan pagi sambil dengerin musik di Respon Radio. Nah kan Respon Radio bakal menemani waktu-waktu kamu tentunya. Baik itu waktu-waktu kamu dari pagi, dari bangun pagi dari jam 6 sampai kamu mau tidur nanti sampai dengan jam 12 dengan program-program menarik lainnya. Nanti kita mari kita dengarkan satu lagu dulu sebelum masuk ke topik kita yang pertama, Sugar Maroon 5 Face Special Request dari Bang Pasha Pua.

93,5 Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadi kita sudah mendengarkan sebagai lagu pembuka di jam kita yang kedua ya, yaitu dari Maroon 5, yaitu Sugar. Nah, responers, kita akan ngebahas tentang olahraga di program bungkuh yang pertama, yaitu tim bulu tangkis Indonesia matangkan persiapan di Tokyo. Tim bulu tangkis Indonesia matangkan persiapan Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang dengan menjalani pemusatan latihan TC terakhir di Tokyo pada 13 sampai dengan 17 September yang sekaligus beradaptasi dengan kondisi di Jepang. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI Eng Hian menyatakan TC ini terlaksana berkat rekomendasi dan dukungan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga. Fokus TC ini adalah mematangkan aspek teknis dan taktis, menjaga kondisi fisik, mengatur ritme latihan dan recovery, serta membangun kesiapan mental dan kekompakan tim. PBSI ingin seluruh pemain memanfaatkan waktu ini untuk menyempurnakan persiapan dan berada dalam kondisi optimal saat memasuki pertandingan di Aichi, Nagoya. PBSI membawa sejumlah sparring partner dan seluruh jajaran asisten pelatih utama. Kehadiran mereka akan mendukung kebutuhan latihan masing-masing sektor, sehingga program yang telah disusun berjalan dengan efektif dan sesuai dengan kebutuhan pemain. PBSI telah mengumumkan 20 pemain untuk Asian Games 2026 yang terdiri atas 10 putra dan 10 putri. Tim putra terdiri atas Jonathan Christine, Alwi Farhad, Muzaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Shohibul Fikri, Leo Roli Carnado, Daniel Martin, Nicolaus Joaquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryani, Nika Dik Dinda Armatia Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alessia Rose, serta Feby Satya Ningrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisha Trias Puspitasari, Siti Fadila Silva Rahmadani, dan Nita Viola Marwah. Itu tadi ya responders, siapa saja yang ikut dalam pertandingan bulu tangkis Asian Games 2026. Dan sebelum kita masuk ke topik kita yang kedua di jam kita yang kedua, mari kita dengarkan dulu special request dari kakak Kafka ya, dari live TikTok kita yang mau dengerin lagu dari Lobo Band, Kau Cantik Hari Ini, serta special request di live TikTok kita juga datang dari Kak Epil yang mau dengerin lagu dari Hi-Fi Remaja. Dan sambil Cici menunggu requestan dari live TikTok kita juga atau mungkin dari WhatsApp, mari kita dengarkan dulu ya kedua lagu ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa manusia itu seperti jendela kaca yang berwarna-warni. Ia akan berkilau dan bercahaya saat matahari bersinar. Tapi saat kegelapan datang, keindahan sejatinya akan nampak. Apabila ia bersinar dari dalam, ia memiliki karakter yang baik. Dari luar, kita dapat menipu orang bahwa kita mempunyai karakter yang baik. Tetapi apa yang keluar dari dalam, itu yang akan dirasakan orang lain. Bagaimana karakter orang itu tergambar dari raut mukanya. Bagian yang terlihat di luar itu berhubungan dengan bagian yang ada di dalam. Kita tidak dapat menyembunyikannya. Ada sebuah pepatah berkata, Anda dapat membentuk perangai, tapi Anda harus memahat karakter. Jadi, jika Anda ingin sukses, Anda harus mengasah karakter Anda. Jangan hanya berkilau saat ada mentari saja, tapi teruslah memancarkan sinar meskipun malam kelam datang.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855 885 1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici tentunya di program Bungkui yang bakal menyajikan informasi mengenai olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Baik itu pop Indo, manca, dan juga Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Tadi kita sama-sama sudah mendengarkan ya special request dari Bang Fendi yang tadi sudah Cici putarkan dari Niji Laskar Pelangi. Dan topik kita yang kedua di jam kita yang kedua juga datang nih informasi mengenai dari Asian Games bola basket. Siapa di sini yang penyuka bola basket? Langsung pasang telinga ya untuk mendengarkan informasi ini. Timnas Basket Indonesia takluk pada pertandingan grup A cabang olahraga basket Asian Games 2026 setelah dikalahkan Timnas Basket Korea Selatan di Aichi International Arena Nagoya Jumat waktu setempat. Indonesia harus mengakui keunggulan Korea Selatan dengan skor mencolok 48-102 dan membuat Garuda menelan kekalahan kedua beruntun seusai pertandingan pertama takluk dari Jepang 53-98 poin. Demikian catatan dari Asian Games. Pemain Korea Selatan Lee Hyun-jung berhasil mencetak poin terbanyak dalam laga itu dengan 24 poin. Sedangkan dalam tim Indonesia koleksi poin diperoleh Yuda Saputra dengan 17 poin. Kekalahan itu berdampak terhadap posisi Indonesia yang berada di peringkat keempat klasemen sementara grup A cabang olahraga bola basket Asian Games 2026. Posisi tim Indonesia berada di belakang Korea Selatan, Jepang, dan Arab Saudi. Selanjutnya Indonesia akan melakoni pertandingan ketiga grup A cabang olahraga bola basket Asian Games 2026 yang menghadapi Arab Saudi di Aichi International Arena Nagoya Minggu tanggal 13 September pukul 2 waktu Indonesia bagian Barat. Pada pertandingan pamungkas tersebut Indonesia diwajibkan mengemas kemenangan atas Arab Saudi untuk menjaga asa lolos ke perempat final dengan menjadi salah satu peringkat ketiga terbaik. Selanjutnya, Korea Selatan dapat menambah angka dan sempat unggul 102-45 poin sebelum Indonesia dapat memperkecil ketertinggalan menjadi 48-102 dan skor tersebut bertahan hingga pertandingan usai. Itu tadi ya responders topik kita yang kedua di jam kita yang kedua juga dan pastinya bakal selingin dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Yang pertama special request datang dari Yang Penting Hidup yang mau dengerin lagu dari Mars Milo featuring Khalid yaitu Silent. Dan juga special request tentunya datang dari Kakak Epil yang mau dengerin lagu dari Treasure, Darari, serta special request dari Bunda Dua Putri yang sudah bergabung di WhatsApp kita. Cici bacakan terlebih dahulu ya. Selamat pagi Ananda Cici, selamat pagi juga Bundaku. Gimana nih kabarnya pada pagi hari ini, sudah sarapan belum? Bunda Dua Putri mau request lagu judulnya Denah Rumahmu dari Diki Khalif. Salam-salamnya untuk semua krusial respon yang Bunda sayangi dan untuk semua responders istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga Bundaku. Ditunggu lagunya dan happy weekend Bunda. Buat Bunda yang mungkin saja sekarang lagi memasak atau mungkin lagi mencuci, semangat ya Bunda. Dan untuk semua Bunda-Bunda dimanapun saja berada, bisa bergabung bersama Cici untuk request lagu di 0821-556-6803 atau bisa juga melalui WhatsApp di 0811-662-930. Untuk itu mari kita dengarkan ketiga lagu ini sebelum masuk kepada topik kita yang ketiga.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan Transponers masih bersama Cici tentunya di program Bungkuih yang bakal menjadikan informasi seputar olahraga. Dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, yaitu Pop Indo, Manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan di topik kita yang ketiga ini datang dari Asian Games, yaitu petenis putri Indonesia, Jenis Jen memastikan tidak dapat tampil membela Indonesia pada Asian Games 2026 karena harus mengikuti turnamen WTA 1000 di Beijing yang berlangsung pada waktu bersamaan. Jenny C menyampaikan keputusan tersebut.

Kan akan tetap berusaha memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia dalam kejuaraan tenis dunia. Sebelumnya, beliau juga telah memiliki pengalaman membela Indonesia pada sejumlah ajang multi cabang olahraga. Pada Asian Games 2022 di Hangzhou, dia turun pada nomor ganda putri dan meraih medali perunggu bersama Aldila Sutiadi. Dan sementara pada SEA Games Thailand 2025, Jenny Che juga meraih medali emas ganda putri bersama dengan Aldila dan meraih medali emas nomor bergu putri serta medali perunggu pada nomor tunggal putri. Itu tadi ya topik kita yang ketiga di jam kita yang kedua. Sebelum Cici menutup perjumpaan, mari kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di-request oleh responders kita untuk menemani waktu kamu nih. Buat kamu nih responders yang mungkin saja lagi di Banten, lagi di Sulawesi atau mungkin di luar Pulau Sumatera, bisa bergabung dan mendengarkan Cici dimanapun saja berada melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Lagu pertama datang dari Gloria Jessica, I Just Wanna Love You, special request dari Bang Pasha Pua, serta special request melalui live TikTok kita juga, Kak Star Shelby Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Dan juga special request dari Uda Fitro, Lollipop Kamsa Upai.

0: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
2: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

dan responders lagu Come So Upaya dari Lollipop ini telah mengantarkan kita di menit ke-58 dan kita sudah berada di penghujung jam kedua. Jangan kemana-mana karena Cici akan kembali lagi hadir di jam kita yang ketiga, masih akan memutarkan lagu-lagu pilihan kamu dan juga lagu-lagu yang bakal menemani waktu kamu di minggu pagi ini. Cici pamit undur diri di jam kita yang kedua, tetap di 93.0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,5 Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Respons, masih semangat gak nih untuk mendengarkan seputar olahraga bersama Cici di Respon Radio di program Bungkui. Dan juga bakal Cici puterin juga lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca ataupun Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Buat kamu yang mau bergabung bersama Cici sambil dengerin ya, dan juga bersantai di hari Minggu ini atau mungkin yang menemani aktivitas kamu, langsung saja melalui kontak di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-6622-930. Selain itu, kamu juga bisa bergabung di akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Kamu juga bisa bergabung serta mendengarkan Cici dimanapun saja berada tanpa khawatir akan tertinggal dengan program-program menarik dari Respon Radio. Kamu langsung saja cari melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Jadi Cici tunggu ya kehadiran kamu sampai dengan 1 jam mendatang, alias sampai dengan jam 11 nanti, karena Cici berada di program Bungkui dari jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Sebagai lagu pembuka kita di jam yang ketiga, mari kita dengarkan dulu satu lagu dari aku JJ, Ceritanya Jatuh Cinta.

93 Kemen FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici dalam program Bungkui yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu. Dan di jam kita yang ketiga, di topik kita yang pertama datang nih dari olahraga tinju. Siapa yang penggemar tinju di sini, mari bergabung bersama Cici ya. Yaitu mengenai World Boxing Council WBC mengumumkan juara dunia kelas terbang 50,8 kg Ricardo Sandoval, 47,6 kg menghadapi Oscar Colazo dalam laga pertahanan gelar dunia di Wintrust Arena, Chicago, Amerika Serikat 10 Oktober mendatang. Pertarungan tersebut menjadi ujian penting bagi Sandoval yang akan mempertahankan sabuk juara dunia dan World Boxing Association yang direbutnya dari petinju Jepang Kenshiro Teraji pada Juli 2025. Petinju asal Meksiko itu mengalahkan Teraji melalui keputusan terbelah split decision dalam ronde 12 sekaligus merebut sebut juara dunia kelas terbang. Kemenangan tersebut memperkuat ekor profesional Sandoval menjadi 27 kemenangan dan 2 kekalahan. Dengan 18 kemenangan diantaranya diraih melalui knockout atau KO. Dengan postur dan pengalaman bertanding di kelas terbang, petinju 27 tahun itu akan menghadapi lawan yang memiliki tantangan berbeda, melawan Colazo yang tak terkalahkan dengan 15 kemenangan, 12 KO. Colazo juga berstatus sebagai juara dunia kelas terbang ringan 48,9 kg WBA dan World Boxing Organization sebelum memutuskan naik dua kelas menantang Sandoval. Petinju berjuluk El Pupilo tersebut sebelumnya berhasil mempertahankan dominasinya di kelas terbang ringan dan kemudian memulai mencoba tantangan di kelas terbang. Pada Juni lalu, Colazo juga mencatat kemenangan KO ronde kedua atas petinju Meksiko Neider Valdez di patas kelas terbang. Penampilan tersebut semakin membuka jalan bagi Colazo untuk menghadapi Sandoval. Colazo juga menjadi juara dunia di dua divisi berbeda jika mampu mengalahkan Sandoval dan merebut sabuk WBA serta WBC. Pertarungan Sandoval melawan Colazo juga menjadi bagian dari kartu pertandingan yang menampilkan Floyd serta melawan Lucas Bahdi untuk memperebutkan gelar kelas ringan WBA yang lowong. Itu tadi ya responders topik kita yang pertama di jam kita yang ketiga. Nah, sudah masuk requestan dari live TikTok kita. Yang pertama special request dari Kak Kafka yang mau dengerin lagu dari My Chemical Romance, I Don't Love You, serta special request dari live TikTok kita juga yang katanya mau dengerin lagunya dari Malik dan ya dari Malik, yaitu Kita Bikin Romantis. Dan responder sudah ada yang bergabung serta yang menyapa kita datang dari Kakak Pudan. Pagi Kakak Cici, mau request lagu boleh. Mau request lagu apa nih Kak Pudan? Langsung saja ketik di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Untuk itu mari kita dengarkan dulu ya special request dari Kak Kafka ini sambil Cici menunggu requestan selanjutnya dari responders.

0: weekend rasanya kurang lengkap kalau belum ditemani musik-musik yang bikin hati hangat dan kangen kampung halaman. Nah, buat kamu pecinta lagu daerah dan musik Nusantara, Respon Radio punya teman terbaik untuk menemani malam akhir pekanmu. Inilah program Nusantara. Program yang menghadirkan lagu pilihan dari tiga warna budaya Indonesia, mulai dari lagu-lagu timur yang penuh semangat, lagu Batak yang syarat makna, dan lagu Jawa yang syahdu dan menenangkan. Program Nusantara hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 6 sore sampai 9 malam hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda. Musik Nusantara, bukan sekedar hiburan, tapi juga cerita, budaya, dan kebanggaan kita bersama.
1: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Bungkui yang bakal menyajikan informasi seputar olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Pada topik kita yang kedua di jam kita yang ketiga Responers, ada nih olahraga datang dari panjat tebing, yaitu pelatih kepala timnas panjat tebing Indonesia, gelar Pandu Asmoro, menyebut perolehan medali emas nomor speed estafet campuran mixed relay dalam World Climbing Series Guiyang 2026 China Sabtu sudah sesuai dengan target yang diinginkan. Dalam seri di Guiyang, Indonesia meraih emas nomor speed relay campuran setelah tim Indonesia 1 yang diperkuat Rahar Jati Nur Samsa dan Rajiah Salsabilah tampil sebagai yang tercepat pada babak final big final perebutan medali emas. Dalam perbandingan itu, Rahar Jati menjadi pemanjat pertama sebelum dilanjutkan Rajiah. Keduanya mampu menyelesaikan perlombaan dengan catatan waktu 11,35 detik. Catatan tersebut membawa mereka mengungguli tim Cina 2 yang diperkuat Meng Lizhang dan Ziyu Zhou. Wakil tuan rumah tersebut finish dengan waktu 14,85 detik sehingga harus puas dengan medali perak. Sementara itu medali perunggu menjadi milik tim Amerika Serikat yang diperkuat oleh Samuel Weston dan Emma Han. Tim Amerika Serikat 1 memastikan posisi ketiga setelah mengalahkan Prancis yang diperkuat oleh Jerome Morel dan Capuchin Figlion. Amerika Serikat mencatat waktu 11,85 detik, sedangkan Prancis finish dalam waktu 13,40 detik. Selain Rahar Jat, Rajiah, Indonesia juga menurunkan tim Indonesia 2 pada nomor tersebut yang diperkuat oleh Anastasia Fi'i, Robby Al-Hilmi, dan Kadek Adi Asih. Namun langkah Indonesia 2 terhenti pada babak perempat final setelah kalah dari Amerika 1. Itu tadi ya topik kita yang kedua dari panjat tebing. Dan Responders, buat kamu nih masih ada satu lagi topik kita mengenai olahraga. Buat kamu yang penasaran dengan topik apa yang bakal Cici bacakan, jangan kemana-mana ya Responders, karena kita akan selingi juga dengan lagu-lagu favorit. Yang pertama datang dari Mahalini, Bohongi Hati.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,5 Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan pastinya masih bersama saya dalam program Bungkui yang pastinya akan yang akan membacakan berita mengenai olahraga dan pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu favoritnya kamu, baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan Responers, tapi kita yang ketiga di jam kita yang ketiga juga alias di topik terakhir ya, datang dari olahraga renang. Sebanyak 900 perenang putra dan putri bersaing dalam kejuaraan renang pelajar pemula Jakarta Selatan 2026 yang diselenggarakan di kolam renang Tirta Valetehan Pasanggrahan Sabtu. Ketua Panitia Pelaksanaan Agus Maulana menjelaskan kejuaraan ini menjadi panggung bagi perenang mulai dari kelahiran 2021 sampai dengan 2006. Agus juga menjelaskan para peserta merupakan siswa sekolah atau anggota klub renang di seluruh Indonesia. Dari panitia memberikan ketegasan terkait status peserta, yaitu bukan juara lomba O2SN tingkat nasional atau provinsi, PON, Popnas Indonesia Open, Kejura dan Kejurnas, serta FAI atau atlet POB. Serta panitia telah membuka pendaftaran sejak 10 Juli hingga 6 September 2026. Dia menyatakan bahwa sebagian besar dari pembinaan nomor khusus dipertandingkan di ajang ini yakni short course karena untuk meningkatkan kepercayaan diri para perenang muda. Agus juga menambahkan, sebagai bentuk apresiasi atas kerja keras dan perjuangan peserta, panitia menyediakan hadiah untuk para pemenang. Ada dua kategori ketentuan pemenang, yakni juara 1, 2, dan 3 untuk setiap seri dan juara acara 1, 2, 3. Panitia juga menyediakan hadiah uang pembinaan untuk para pemenang dengan nilai total hadiah sebanyak 10 juta rupiah. Agus berharap kejuaraan ini bisa terlaksanakan dan berkelanjutan karena perenang muda membutuhkan wadah untuk menunjukkan hasil berlatih. Lewat banyaknya penyelenggaraan kejuaraan, perenang pemula akan terasah mental dan kemampuannya sejak dini sehingga bisa mengharumkan nama bangsa dan negara dalam ajang internasional ke depan. Itu tadi harus benar, tapi kita di jam yang terakhir ini sebelum menutup perjumpaan kita ya di program Bungkui, mari kita dengarkan dulu satu lagu dan beberapa lagu lainnya yang sudah Cici siapkan dan juga requestan. Yang pertama Selina Grace dan Andi Rianto, Sumpah Mati.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

Sadrah dari For Revenge. Lagu ini tuh lagu yang sejuta umat untuk orang yang ngegalau gak sih? Dan lagu ini responder setelah mengatakan kita ke menit 56, artinya di menit terakhir di program Bungkue. Cici mengucapkan terima kasih buat kamu yang sudah 3 jam ya untuk mempersamai Cici dalam program ini, dimanapun, baik itu melalui radio, melalui streaming, melalui aplikasi, ataupun juga melalui live TikTok. Dan minta maaf ya responders kalau ada kesalahan kata dalam penyebutan nama, terus juga ada penyebutan beberapa kata yang salah dan juga lagunya yang tidak terputarkan atau tidak ada masuk. Nah responders, jangan kemana-mana karena masih ada banyak program-program menarik lainnya di Respon Radio yang bakal menemani waktu minggunya kamu. Dari jam 6 pagi sampai dengan jam 12 nanti bakalan banyak ya program-program serta lagu-lagu yang bakal kami putarkan. Untuk itu responders, Cici pamit undur diri dulu, jaga kesehatan, jangan lupa makan siang, dan jangan lupa bergabung kembali nanti di jam 12 ya untuk request-request lagu dan juga berkirim-kirim salamnya. Sama kok lagunya dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026 karena hari Sabtu dan Minggu adalah waktunya istirahat ya, weekend, jadi kamu bebas untuk request lagu tentunya. Kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya. Keluar rumah jika memakai masker ya responders. Dan mari kita berdoa bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan Timur, yang ada di NTT, di Riau, dan semua daerah ya yang terdampak akan bencana alam. Semoga baik-baik kembali dan pulih kembalilah bumi kita bersama. Kesepian tanpa kasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Facebook Radio Radio Keluarga Anda.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: Teman-teman, kita dengerin cerita yuk di program Rumah Impian Anak. Asik nih!
3: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Respon Radio dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak. Setiap minggu sore pukul 15.30 hingga 17.30 sore. Kunjungi Pos Baca Baitur Rahman An-Nur Padang Pariaman dan Pos Baca TK YWKA Padang, Sawahan Timur, Kota Padang. Dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
4: Adik-adik mau dengar cerita hari ini? Yuk dengerin ya. Adik-adik, ayo dengarkan Rumah Impian Anak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Jumpa kembali dengan Kak Lilis dari Perpustakaan Cinta Baca. Wih, selamat tahun baru ya buat adik-adik sekalian. Semoga di tahun yang baru ini semangat yang baru, terus semakin pintar, semakin semangat belajar, semakin rajin. Wah, semuanya deh semakin lebih baik lagi ya. Yang lalu-lalu, semua hal yang tidak baik, hal yang kurang baik, semua di tahun yang lalu itu kita tinggalkan. Memasuki tahun yang baru, kita mulai semuanya dengan yang baru. Kak Lilis juga, di tahun yang baru ini, Kak Lilis berharap bahwa Cinta Baca tetap bisa bersama dengan Radio Jati menemani adik-adik sekalian dengan lebih baik lagi. Nah, tentu saja Kak Lilis tetap mengajak adik-adik sekalian, ayo semangat bacanya ditambah ya. Siapa yang selama tahun lalu udah mulai banyak baca buku? Nah, ditambah lagi, semakin banyak baca buku, biar semakin banyak bertambah pengetahuan kita. Nah, Kak Lilis juga akan semakin bertambah semangat nih bacain buku buat adik-adik sekalian. Ada buku-buku baru juga loh di Cinta Baca. Terus Kak Lilis juga ada di Cinta Baca ada banyak koleksi-koleksi cerita anak, koleksi-koleksi tentang hewan, koleksi-koleksi dongeng. Nah, adik-adik boleh datang ya. Nah, bisa ada baca buku-buku baru, buku-buku menarik di sini. Oke, pagi ini Kak Lilis akan bacain satu buku buat kita. Nah, buku apa ya kira-kira mengawali tahun yang baru ini? Buku yang Kak Lilis mau bacain buat adik-adik sekalian adalah Dongeng Negeri Ajaib. Weh, cerita dongeng nih kita kali ini nih. Cerita ini dikarang oleh Kak Herlina K. Ilustratornya dari Bocil Studio. Wih, Studio Bocil. Ini penerbitnya dari BIP. Oke, tapi judulnya apa? Kak Lilis belum baca ini judulnya apa. Judulnya adalah Tom dan Sapu Menari. Wah, dari judulnya aja adik-adik pasti sudah tahu ya. Sapu menari, emangnya sapu bisa menari ya? Wah, kita lihat ya ceritanya. Namanya juga dongeng. Dalam dongeng bisa apa aja terjadi adik-adik. Nah adik-adik, kalau punya dongeng, punya khayalan, punya bayangan tentang sesuatu, wah, yang suka membayangkan atau menghayalkan sesuatu bisa dituangkan dalam bentuk tulisan. Nah, jadi cerita-ceritanya itu bisa jadi jadi dongeng yang dituliskan. Nah, langsung saja ya, kita lihat seperti apa nih ceritanya tentang Tom dan sapu menari. Sudah pasti nih ceritanya pasti tentang ada sapunya yang bisa menari. Tapi kita lihat aja ya. Oke. Ini cerita tentang murid di sekolah. Murid-murid kelas Miss Katie sedang mempersiapkan diri untuk pentas seni sekolah. Wah, di sekolah adik-adik pernah gak sih buat pentas seni? Sebagian pasti ada ya. Ada yang SMP atau SD, biasanya kalau udah selesai ujian tuh ada pentas seni. Nah, di sini juga ya, kelas Miss Katie katanya mau mengadakan, mempersiapkan diri untuk pentas seni sekolah. Ada yang berlatih musik, ada yang berlatih drama. Nah, pada puncak acara nanti, semua murid harus berdansa berpasangan sesuai dengan tema pentas seni tahun ini, yaitu pesta dansa. Ya, adik-adik tahu nggak dansa? Dansa itu menari berpasangan ya. Biasanya berdansa seirama kaki, seirama tangan, begitu ya. Nah, ini nanti dia berpasangan teman-temannya. Nah, tidak semua murid dapat berdansa dengan baik. Yang paling parah adalah Tom. Selain tidak dapat mengikuti alunan musik, tubuhnya kaku sekali. Kenapa harus ada acara dansa? Itu kan bukan kegiatan anak laki-laki, kata Tom. Kalau bicara soal olahraga, voli, renang, sepak bola, aku pasti bisa. Aku pasti tidak akan kalah, gerutu Tom. Tiba-tiba Miss Katie menjawab, tapi anak laki-laki terhormat zaman dahulu jago berdansa loh, kata Miss Katie. Ternyata Miss Katie berada di belakang Tom. Wajah Tom pun jadi merah padam, malu dia. Nah, lalu Miss Katie menghibur, dengar ya Tom, kamu nggak usah terlalu memaksa untuk latihan kamu. Memang nggak semua orang suka berdansa, tapi paling enggak coba dulu nikmati alunan musiknya ya, dan buat tubuhmu santai, nggak usah kaku nak. Dengan begitu nanti kamu bisa berdansa dengan baik, kata Miss Katie menasihati Tom. Nah, Tom pulang dengan lesu adik-adik. Sampai di rumah dia langsung merebahkan dirinya di tempat tidur tanpa makan siang dulu. Nah, dia mungkin kesel, capek ya, jadi dia langsung tidur, belum ganti baju, belum makan. Nah, waktu sore, waktu dia bangun, otomatis apa? Perutnya lapar, dia langsung ke dapur untuk cari makanan. Karena lupa kan tadi makan siang, dia langsung tidur sih. Sampai di dapur, Tom melihat pemandangan yang tidak biasa adik-adik. Dia melihat sapu ibunya bergerak. Tunggu, bukan hanya bergerak, sapu itu seolah-olah berdansa tanpa pasangan. Wih, Tom menggosok-gosok matanya. Dia mengira masih belum fokus karena baru bangun. Tapi benar loh, sapunya menari. Lalu Tom datang mendekati. Brak, sapunya jatuh ke lantai. Padahal tadi berdiri loh adik-adik, sambil bergoyang-goyang kayak berdansa. Aneh, padahal tadi sapu itu bergoyang dengan lincah loh, kata Tom di dalam hatinya. Lalu Tom memeriksa dengan teliti. Diangkat sapunya, diputar-putar sapunya. Hanya sapu biasa, kata Tom lagi. Kemudian waktu makan malam, ada ayah, ibu, dan Tom bersama-sama makan malam. Tom masih teringat terus loh dengan sapu yang menari itu. Tom, bagaimana sekolahmu tadi? Apa semuanya lancar? Kata ayah. Dan kamu bagaimana? Sudah ada kemajuan? Tanya ayah lagi. Oh, Tom tadi yang lagi melamun, jadi langsung tersentak dia bilang, belum ada kemajuan ayah, kata Tom. Tom masih memikirkan sapunya. Dia mikir begini dalam hati, apa jangan-jangan karena aku gak bisa berdansa ya, makanya gara-gara aku ketakutan jadi muncul dalam pikiranku kalau sapunya menari. Pikirnya dalam hati sambil makan malam. Wah, Tom, kamu harus melihat ayah mengajak ibu berdansa nak. Mungkin nanti kamu bisa belajar dari ayah, kata ayah kepada Tom. Lalu kemudian sehabis makan malam, ayah langsung mengajak ibu untuk berdansa. Nah, pertama kan nak, goyangkan kakimu seirama dengan pasanganmu, kata ayah. Nah, bungkukkan tubuhmu, dekati pasangan dansamu, lalu ikuti alunan musiknya, kata ayah panjang lebar. Terus kemudian ayah dan ibu mulai asik berdansa. Setelah beberapa saat melihat ayah dan ibu berdansa, Tom langsung balik ke kamarnya. Kalau memang sudah bisa dansa ya enak aja, pasti bisa, kata Tom sambil berjalan ke kamarnya. Nah, keesokan hari adik-adik, Tom masih gak bisa menari. Sementara pentas sekolah udah semakin dekat, dia gak ingat langkah-langkah yang diajari Miss Kitty. Bahkan tahu gak hari ini Tom menginjak kaki Libby, pasangan dansanya. Kasihan Libby, kakinya sakit. Nah, ketika pulang sekolah, Tom pulang sekolah agak telat karena dia tinggal lebih lama di kelas untuk latihan dansa. Waktu pulang dia dengar seseorang seperti menyapu di dapur. Bu, aku sudah pulang, kata Tommy memanggil ibunya. Namun gak ada yang jawab loh adik-adik. Jadi Tom langsung ke dapur, ke tempat dia dengar suara sapu menyapu itu. Nah, ternyata tidak ada ibu di dapur. Yang dilihat Tom adalah sapu itu yang sedang berdansa seperti yang dia lihat kemarin. Kali ini aku harus memergokinya, tekad Tom. Jadi Tom berjalan pelan-pelan mengendap-endap mendekati sapu ibunya yang sedang asik menari. Namun begitu Tom mendekat, sapunya jatuh lagi adik-adik. Kamu gak bisa menipuku, kata Tom. Jadi Tom menggoyang-goyangkan sapunya, tapi sapunya udah gak bergerak lagi sama sekali. Lalu Tom memikirkan cara untuk memancing sapu itu mau menari lagi. Aha, aku tahu, kata Tom. Tom segera mengambil piringan hitam ibunya. Wah, kalau adik-adik tahu ya, piringan hitam itu kayak CD gitu ya, bisa diputar ada lagunya. Nah, orang di beberapa daerah tertentu masih punya tuh. Mereka bukan punya CD, tapi piringan hitam namanya. Jadi dalam bentuk bulat juga, tapi jauh lebih besar daripada CD gitu ya. Yang adik-adik masih kenal CD enggak ya? Sebagian mungkin masih kenal ya, sebagian mungkin enggak. Ya, bentuknya bulat, kalau diputar jadi isinya bisa ada lagu, bisa ada video. Nah, kalau piringan hitam secara umum biasanya lagu-lagu. Nah, lalu kemudian Tom memutar piringan hitam ibunya. Nah, keluar musiknya. Gak lama adik-adik, betul, sapunya mulai bergerak. Mula-mula hanya itu bulunya atau ijuk-ijuknya yang bergerak kecil. Lama-kelamaan seiring dengan meningkatnya melodi lagu dan musiknya, sapunya mulai berdansa lincah. Gagang kayunya bergoncang-goncang. Kena kau, kata Tom segera menangkap sapu yang sedang bergoyang itu. Ah, curang, kau putar lagu enak untuk berdansa, siapa yang dapat menolaknya, kata si sapu. Rupanya adik-adik, sapunya selain bisa berdansa, sapunya bisa bicara. Baru Tom menjawab, karena kamu sudah numpang di rumahku, kamu harus mengajariku berdansa, kata Tom. Nah, itu sebenarnya alasan Tom aja. Karena kan Ya, dia tahu sebenarnya Tom tahu bahwa dia nggak bisa berdansa. Siapa tahu sapu ini mau ngajarin, pikirnya. Nah, aku sebenarnya tidak sekedar menumpang loh di rumahmu, jawab si sapu. Tiap hari kan ibumu memakaiku untuk membersihkan seluruh lantai rumahmu. Tapi nggak masalah, aku memang suka berdansa. Ayo kita mulai, kata si sapu semangat. Akhirnya adik-adik, Tom mulai berdansa dengan sapu itu. Awalnya rasanya kayak agak aneh ya. Wah, jangankan dengan sapu, dengan manusia aja Tom rasanya kaku. Wah, oh tapi ya sudahlah, aku harus berhasil. Kayak mana lagi kalau gak bisa dengan ini. Sampai sapu aja harus mengajari aku, pikir Tom dalam hati. Nah, waktu mereka putar-putar, goyang kiri goyang kanan, yang gerakannya harus serentak, au! Kata si sapu. Rupanya si Tom menginjak ijuknya sapu. Wah, kamu memang penari yang buruk, kata si sapu. Nah, mereka terus coba lagi ya, putar-putar. Wah, hari ini udah selesai, kata si sapu. Terima kasih, Brum, kata sapu spontan. Bukan sapu, kata si Tom spontan. Nama Brum bagus juga, kata sapu. Biar itu jadi namaku, kata sapu. Wah, si Tom juga senang. Iya, mulai sekarang aku akan panggil namamu Brum. Iya, Brum itu seperti ini ya. Bahasa Inggris, Brum itu juga artinya sapu. Wah, jadi adik-adik, sejak saat itu dia pulang sekolah, Tom selalu berlatih dansa dengan Brum. Tapi tentu saja gak ada yang lihat. Nah, setelah itu adik-adik, Tom jadi lebih percaya diri, lebih pede dia kalau latihan di sekolah. Bagus, Tom. Memang masih belum sempurna, tapi kau sudah jauh lebih baik, kata Miss Kitty waktu mereka latihan di sekolah. Nah, tinggal waktu beberapa hari, Tom tiap hari berlatih dengan sapunya. Sampai akhirnya si Tom mulai menyukai kegiatan dansa itu ya. Mereka udah coba, si Tom dengan sapu mulai coba banyak lagu. Ada lagu waltz, ada lagu cha-cha-cha, ada lagu tango. Wah, adik-adik perlu tahu itu ya, kalau dansa itu ada dengan waltz, itu jenis-jenis musik ya. Cha-cha, tango. Wah, bukan cuma permen loh adik-adik. Ada cha-cha, ada tango, wafer. Bukan cuma itu ya, tapi jenis tarian ya. Jenis tarian ada waltz, cha-cha, tango, itu jenis musik. Jadi musiknya seperti apa, gerakan tariannya seperti apa, gitu ya. Suatu hari adik-adik, ketika Tom sedang asik latihan dansa dengan Brum, tiba-tiba ibu muncul di pintu. Sontak Tom dan Brum kaget. Untung ibu mengira Tom sedang nyapu di dapur. Tumben sekali kamu mau menyapu, nak. Baguslah, sering-sering bantu ibu ya, kata ibu dengan senang. Wih, hampir saja, pikir si Tom, hampir saja ibu memergokinya menari bersama si Brum. Nah, akhirnya adik-adik, hari pentas seni sekolah tiba. Semua murid-murid berdandan ala bangsawan Prancis zaman dahulu. Wah, kalau adik-adik lihat negara-negara Eropa dulu ya, ada Prancis, Inggris, itu gaya-gaya bangsawan zaman dulu. Nanti bisa lihat-lihat ya di sejarah ya. Nah, jadi Tom dan kawan-kawannya memakai pakaian dan dandanan ala bangsawan Prancis. Lalu Miss Kitty berpesan kepada anak-anak, ingat anak-anak, jangan tegang ya, santai aja, kalian pasti bisa, kan sudah berlatih selama ini, kata Miss Kitty memberi semangat kepada murid-murid. Nah, kemudian adik-adik, ketika puncak acara, semua murid berdansa berpasangan. Banyak penonton dan orang tua murid terpesona melihat piawai. Si Tom piawai banget. Apa itu piawai? Pinter banget, bagus sekali ya. Tom Alam sangat bagus sekali berdansa. Wah, setelah mereka semua selesai, anak-anak dapat tepuk tangan yang sangat meriah. Hore! Bagus sekali, keren sekali, gitu ya. Tentu saja Tom yang mendapat paling banyak pujian hari itu. Miss Katie sangat bangga padanya. Siapa sangka murid yang berdansa paling bagus dulunya sebenarnya sebelumnya adalah orang yang pedansa terburuk. Aku tahu kamu pasti bisa, Tom, kata Miss Katie sambil menepuk bahunya Tom. Nah, keren ya adik-adik. Sepulang dari pentas seni, Tom segera berlari ke belakang rumahnya untuk berterima kasih sama Brom, si sapu yang udah ngajari dia berdansa. Tom segera mengajak Brom berdansa. Tapi anehnya adik-adik, Brom diem aja. Oh, apa yang terjadi? Pikir Tom, apakah Brom sudah jadi sapu biasa? Tapi kemudian Tom lihat-lihat. Tunggu dulu, ini bukan Brom. Pikir Tom, kemana Brom? Ibu, ibu, kemana Brom? Maksudku sapu yang biasa ibu taruh di dapur itu, kata Tom kepada ibunya. Oh, sapu itu sudah ibu buang. Sayang, sapunya udah jelek, ijuknya udah lepas-lepas. Ibu baru beli sapu baru, jawab ibu tanpa melihat ekspresi dari Tom. Tom langsung lari adik-adik. Dia lari ke tempat sampah di belakang rumah. Tapi Brom sudah tidak ada di sana. Sampah-sampah lainnya pun gak ada. Sepertinya sebelum Tom datang, truk pengangkut sampah sudah mengangkatnya adik-adik. Tom merasa kehilangan Brom ya. Walau bagaimanapun sapu itu telah mengajarinya berdansa dan percaya diri. Ah, aku akan merindukanmu, Brom, kata Tom dalam hati. Kadang Tom suka membayangkan apa yang Brom lakukan sekarang. Mungkin sekarang dia sedang mengajari anak-anak lain ya menari selain aku, pikir Tom. Suatu saat, kalau adik-adik bertemu sapu kusam yang dengan ijuknya terbelah jadi dua, mungkin saja itu Brom. Haha. Tapi sekarang sapu kita jarang pakai ijuk ya adik-adik ya. Udah beda dia. Tapi sapu zaman dulu itu pakai ijuk. Adik-adik tahu gak apa ijuk? Nah, nanti bisa tanya ke orang tua ya. Agak susah menjelaskannya. Tapi di sini itu ada bendanya. Ijuk itu seperti apa? Nah, dulu sapu itu memakai sapu ijuk, katanya lebih bersih. Tapi sekarang sapunya udah lebih praktis, bukan pakai ijuk lagi, tapi dia ada yang memakai bulu, bentuknya plastik seperti itu. Oke, demikian cerita kita adik-adik tentang Tom dan sapu menari. Hari ini kita belajar bahwa kalau berusaha pasti bisa kok. Tom awalnya sebelumnya dia sangat buruk dalam berdansa. Tapi ketika dia mau belajar, dia mau berlatih, dia malah jadi menyukainya dan menjadi yang terbaik. Ya adik-adik, di awal tahun ini kalau ada kesulitan, ada kesusahan, jangan langsung bad mood, jangan langsung bete, jangan langsung marah-marah. Tapi coba aja kayak Tom, coba aja, pasti ada jalan untuk kalau kita mau belajar. Ya, semangat ya semua adik-adik. Kak Lilis senang sekali kalau misalnya nanti satu saat dengar cerita adik-adik. Wih, di tahun yang baru, semangat yang baru, nilai yang baru, nilai yang lebih baik, hari yang lebih baik, semangat yang lebih baik. Oke, itu saja cerita Kak Lilis. Kak Lilis pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Bye-bye everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Cinta baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Respon Radio dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak. Setiap minggu sore pukul 15.30 hingga 17.30 sore. Kunjungi Pos Baca Baitur Rahman An-Nur Padang Pariaman dan Pos Baca TK YWKA Padang, Sawahan Timur, Kota Padang. dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
6: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Fik, lu bisa cepetan dikit gak sih?
1: Sabar, ini macet banget. Aku lewat jalan ini aja ya, biar agak cepet.
0: Itu kan jalur satu arah, Viko. Jangan dekat gitu deh.
1: Gak apa-apa, cuma kali ini aja kok. Besok-besok gak lagi.
0: Kamu yang benar dong nyeternya, Viko. Itu tadi hampir kena mobil loh.
1: Tadi kepikiran pengen cepat sampai sih.
0: Viko, di jalan itu gak bisa asal cepat saja. Rambu itu ada buat kita aman.
1: Iya ya, baru kepikiran sekarang. Tadi emang terlalu maksa sih kita.
0: Mending telat dikit, Viko, daripada gak sampai sama sekali.
1: Bener juga ya. Lain kali gak mau ambil risiko lagi lah. Mulai sekarang, kayaknya kita lebih hati-hati deh.
0: Nah, gitu dong. Yuk lanjut, tapi ikut aturan ya.
1: Siap bosku.
0: Di jalan, jangan cuma mikirin cepat sampai. Patuhi rambu lalu lintas, karena keselamatan jauh lebih penting dari kecepatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
2: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

0: perih banget. Kelilipan apa sih?
1: Hardliner, tahan tangan Anda. Jangan sekali-kali mengucek mata yang terasa perih hari ini. Debu vulkanik yang melayang di udara di kota kita bukan debu tanah biasa. Partikel ini adalah pecahan kaca vulkanik dan kristal silika mikroskopis yang bersudut tajam. Mengucek mata saat kelilipan debu abu vulkanik sama saja menyeret pecahan beling langsung di atas lapisan bening kornea Anda. Akibatnya, luka gores mikro, infeksi serius, hingga resiko gangguan penglihatan permanen. Hardliner selamatkan penglihatan keluarga dengan 3 langkah perlindungan. Pertama, tanggalkan lensa kontak untuk sementara waktu dan beralihlah ke kacamata berbingkai rapat atau kacamata pelindung. Kedua, jika mata terasa mengganjal, jangan diseka kain atau tangan. Bila segera menggunakan obat tetes air mata buatan atau guyur lembut kelopak mata dengan air matang yang mengalir. Ketiga, jika perih tak kunjung reda atau pandangan mulai buram, segera periksakan ke dokter mata Anda. Tahan refleks tanganmu, lindungi kornea matamu dari goresan luka. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

0: tepat pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,8 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo, selamat siang. Gimana nih kabar kamu? Tentunya di hari Minggu, tanggal 13 September 2006, Cici menyapa kamu di jam 12 lewat 4 menit di program Respon 40 Music yang bakal memberikan kamu informasi mengenai artis favorit kamu, penyanyi favorit kamu, serta rekomendasi-rekomendasi film yang mungkin saja bisa menjadi pilihan nih buat kamu tonton bersama keluarga, pasangan, dan juga teman-teman kamu di hari Minggu atau di hari-hari lainnya. Cici mau mengucapkan happy weekend ya buat kamu yang sekarang mungkin aja lagi istirahat karena sudah selama seminggu ya, dari hari Senin sampai dengan hari Jumat kamu bekerja. Terus inilah saatnya untuk kamu istirahat. Dan di hari Minggu ini kamu pastinya sedang bersiap-siap untuk hari esok, yaitu di hari Senin, karena hari Senin akan menjalani kehidupan dan aktivitas seperti biasanya. Semangat ya responers yang mungkin aja sekarang lagi bersiap-siap, lagi istirahat ya. Dan senang sekali Cici menyapa kamu di program Respon 40 Music kembali dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 nanti, alias 3 jam ke depan Cici bakal memberikan informasi-informasi yang mungkin saja menambah wawasan dan juga menambah pengetahuan kamu. Dan responers, buat kamu nih yang mau request lagu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026, langsung saja melalui kontak di 0821 5566 8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811 6622 9300. Kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan kamu juga bisa mendengarkan Cici dimanapun saja berada ya responders, melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Jadi Cici tunggu ya kehadiran kamu untuk request lagu sambil mendengarkan beberapa informasi-informasi yang akan Cici berikan nanti. Jadi sebelum itu mari kita dengarkan dulu ya satu lagu sebagai lagu pembuka kita di program Respon 40 Music pada siang hari ini dari Bastian Steel, Tergila-gila.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici tentunya dalam program Respon 40 Music yang bakal menemani waktu kamu di siang hari ini sampai dengan jam 3. Dan sesuai dengan janji Cici tadi nih, mau memberikan informasi mengenai seputar artis, seputar K-pop kamu, atau weibun-weibun favoritnya kamu, atau mungkin ya rekomendasi film yang bakal menjadi rekomendasi buat kamu nonton bersama dengan keluarga, pasangan, atau juga teman-teman kamu. Dan di berita kita yang pertama ya, responders datang dari supergroup JAO rilis single For Okinawa berkolaborasi dengan Awich dan One Ok Rock. Siapa sih yang gak tahu dengan One Ok Rock? Asal Jepang, supergroup asal Jepang YAO resmi merilis single kedua mereka yang bertajuk For Okinawa pada Jumat tanggal 4 September. Proyek kolaboratif ini menyatukan kekuatan dari berbagai musik mulai dari ratu hip hop Awich, rapper Chico Carlito, dan rock global One Ok Rock hingga band Peludus. Lagu For Okinawa lahir dari diskusi mendalam antar anggota selama proses produksi, dan karya ini mengeksplorasi kota Okinawa tidak hanya dari keindahan kulturnya, tetapi juga menyentuh sisi sejarah dan luka masa lalu yang masih membekas. Bagi Awich dan Chico Carlito, lagu ini sangat personal karena Okinawa merupakan kampung halaman bagi mereka. Kisah-kisah nyata yang menjadi realita yang dihadapi oleh Okinawa dibagi kan oleh keduanya setelah berhasil menyentuh anggota YAO lainnya. Taka, vokalis One Ok Rock yang berasal dari Tokyo, merasa terhubung dan terpanggil untuk ikut mempertahankan warisan budaya khas Okinawa melalui musik. Dalam proses kreatifnya, Taka juga menentang dirinya sendiri untuk menciptakan melodi yang berbeda dari karya-karya sebelumnya, dan hasilnya adalah sebuah komposisi yang penuh hasrat, memadukan latar belakang dan roots masing-masing member menjadi satu pesan yang harmonis. Serta, YAO meyakini pesan bahwa dalam lagu ini tidak hanya sekadar relevan bagi masyarakat Jepang modern, tetapi juga memiliki resonansi secara global. Setelah peluncuran audio video musik For Okinawa, jadwalkan akan segera dirilis untuk memperluas semesta visual YAO dan menghidupkan narasi di balik lagu-lagu tersebut. Penggemar sudah dapat mendengarkannya single terbaru melalui berbagai platform streaming musik digital. Dan itu tadi ya harus topik kita di jam yang pertama. Dan di topik yang pertama masih ada dua topik lagi ya yang bakal menemani kamu di jam yang pertama ini. Untuk itu jangan kemana-mana karena setelah ini Cici bakal kembali lagi hadir dengan berita menarik lainnya.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, sadarkah kita bahwa karakter itu adalah seperti berlian yang mampu menggores semua bebatuan lainnya? Apa yang kita sampaikan dalam penampilan, cara mempergunakan uang, cara kita berbicara, cara kita memberikan ceramah, dan lain-lain menggambarkan karakter kita. Penghargaan dari orang lain hanya diberikan kepada orang yang mempunyai karakter, bukan kepada orang yang mempunyai uang, kedudukan, atau kekayaan. Tidak ada yang dapat dibanggakan dari diri selain karakter kita. Ukuran terbaik untuk menentukan karakter seseorang adalah bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak dapat memberikan apa-apa kepadanya. Bagaimana ia memperlakukan orang yang tidak dapat melawannya. Lihatlah kehidupan Ibu Teresa. Beliau mempunyai karakter yang luar biasa. Ia memberikan pertolongan kepada anak-anak jalanan yang berpenyakitan dan tidak memiliki apa-apa. Ia merawat mereka dengan penuh kasih, tanpa membedakan latar belakang anak yang dirawatnya. Sophocles berkata, "One word rests us all the weight and pain of life. That word is love." Atau, ada satu kata yang sangat menyegarkan dan menghilangkan perasaan sakit dalam hidup ini. Itu adalah kasih. Berikanlah itu kepada semua orang.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,8 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat siang responer. Semoga kamu di siang hari ini sudah makan siang ya. Atau mungkin kamu sekarang lagi makan siang sambil dengerin Respon Radio. Dan juga di program Respon 40 Music tentunya bersama Cici yang bakal memberikan informasi mengenai artis favorit kamu, idol-idol favorit kamu, serta rekomendasi film buat kamu ya. Mana tahu ingin nonton film bareng keluarga, pasangan, atau juga kekasihnya nih mumpung hari libur. Dan responers, Cici mau mengucapkan selamat beribadah buat kamu yang lagi beribadah sholat zuhur. Dan juga selamat istirahat di jam 12:29 menit ini. Dan responers, di topik kita yang kedua di jam kita yang pertama ini datang nih dari Tiffany Young, bakal gelar konser di Jakarta pada 19 September 2026. Penyanyi asal Korea Selatan yaitu Tiffany Young akan menggelar konser bertajuk Tiffany Young Age of Culture in Jakarta yang sekaligus menandai satu dekade perjalanan solonya pada 19 September 2026. Dikutip dari keterangan resmi yang diterima Jakarta, Jumat Tiffany akan memperkenalkan album perjalanan solo pertamanya yang telah dirilis pada Agustus 2006 yakni Age of Calm yang berisikan 11 lagu. Dan album itu menjadi yang perkembangan baru dalam perjalanan musik penyanyi yang sebelumnya dikenal bersama grup idola Girls' Generation itu melalui tur musik yang akan digelar di Hong Kong, Jakarta, Singapura, Taipei, Hovi, Min City, Bangkok, dan Seoul ini. Penggemar akan menyaksikan sang penyanyi secara utuh sebagai penampil solo, mulai dari kekuatan vokalnya, live arrangement bersama band, hingga bagaimana identitas musikal dan visual Age of Calm diterjemahkan ke dalam sebuah pertunjukan. Selain menikmati full concert performance, penggemar juga bisa mendapatkan pengalaman spesial yang membuat momen bersama dengan Tiffany terasa lebih dekat. Sesuai dengan kategori tiket, berbagai benefit yang telah disiapkan mulai dari high bay season, Q&A season, sound check experience, attendance check, hingga collection item seperti hand signed lanyard, city exclusive photocard, official photocard, official poster, serta early access to merchandise. Detail benefit yang akan disesuaikan dengan masing-masing kategori tiket. Itu tadi harus menurut topik kita yang kedua di jam kita yang pertama. Dan sebelum saya membacakan topik kita yang ketiga di jam kita yang pertama juga nih, sudah masuk requestan dan juga sudah masuk salam-salam dari live TikTok kita, yaitu datang dari Kak Andi. Mbak Cici, salam buat Nurjaneh tersayang. Oke, untuk kita mari kita dengarkan dulu beberapa lagu ini. Yang pertama ada di Peter Pan, Mungkin Nanti.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Wait, hold up, stop. Radio, Radio Keluarga. Sama ya, lagu dari Aespa yaitu Lemon Day. Special request dari Bang Pasyapua yang dari live TikTok kita nih. Dan di jam kita yang pertama dan di topik kita yang ketiga tentunya datang dari Lee Min Ho dan film terbarunya The Assassins akan hadir di TFF. Aktor Korea Selatan Lee Min Ho dijadwalkan menghadiri sisi diskusi film terbarunya yang berjudul The Assassins di Festival Film Internasional Toronto di TFF 2026. Kanda pada pekan Kamis tanggal 17 September 2026. Berdasarkan pantauan dari laman resmi TFF, Jumat, sesi diskusi eksklusif bertajuk In Conversation with Lee Min Ho itu dihadiri langsung oleh Lee Min Ho agar para penonton dan penggemar dapat mendalami proses kreatif serta perjalanan karir sang aktor dalam menghidupkan karakternya di film terbaru ini. Film The Assassin yang dibintangi oleh Lee Min Ho bersama dengan Yu Hai Jin atau yang diperankan oleh Ex Huma dan Park Haley yang diperankan atau juga yang dibintangi oleh Decision to Live TFF 22 dan disutradarai oleh Hur Jin Ho, A Normal Family TFF 2023 yang akan mengadakan pemutaran perdana dunia di TFF 2026 dalam program Kala Presentation. Dalam film berdurasi 131 menit itu, Lee Min Ho juga memerankan peran seorang reporter pemula yang ikut curiga bersama rekan seniornya yang diperankan oleh Park Hee-il terhadap kasus percobaan pembunuhan Presiden Korea Selatan Park Chung-hee pada 15 Agustus 1974. Meskipun Presiden selamat, insiden tersebut penembakan pada saat Presiden pidato pada upacara hari pembebasan ke-29 tersebut menewaskan ibu negara Yuk Yung-su serta seorang gadis muda. Seorang pria Korea Jepang yang dianggap sebagai Radical Moise, Moon Si-gwang, langsung ditangkap oleh pihak keamanan karena dicurigai sebagai pelaku tunggal. Itu tadi ya Rasmuners, topik kita tentunya di jam yang pertama dan topik ini telah mengantarkan kita di menit ke-46. Sebelum Cici menutup perjumpaan ya, sudah ada beberapa lagu yang Cici siapkan buat kamu nikmatin terlebih dahulu nih. Tapi sebelum itu sudah ada salam-salamnya datang dari Bos Sukar Metsi yang juga nih dan katanya, gimana teteh cantik, apa kabarnya, sehat hari ini? Sehat ya, dari Citando.

0: Sibuk mana bantu anyo mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo ah, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dape hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2026 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi.

0: transaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat siang, kata Bang Udajon ya. Maksudnya selamat siang Responers. Dan tadi kita sudah sama mendengarkan ya lagu dari Avenged Sevenfold, yaitu Hail to the King. Special request dari Bang Bulls ya, dan lagu ini telah mengantarkan kita di menit ke 58, artinya di menit ke terakhir atau penghujung di program Respon 40 Music di jam yang pertama. Tadi tenang saja Responers, karena Cici akan kembali hadir di jam kita yang kedua dan juga di jam kita yang ketiga. Masih membahas tentang film, tentang artis, boy band, dan masih banyak lagi ya yang bakal kita bahas di jam-jam selanjutnya. Untuk kita tetap di 93,5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sabut tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo Responers, dan tentunya masih bersama Cici dalam program Respon 40 Music ya. Di siang hari ini dan di jam kita yang kedua, Responers, di Respon 40 Music ini Cici bakal memberikan informasi mengenai artis favoritnya kamu, band-band favoritnya kamu, serta rekomendasi film kamu ya yang bisa nonton bersama dengan keluarga, pasangan dan juga teman nih. Mana tahu yang mau nanti sore, nanti malam, atau mungkin nih langsung di sore hari ini langsung pesan tiket karena setelah mendengarkan rekomendasi yang Cici berikan. Dan Responers, di jam kita yang kedua ini sudah masuk requestan ya dari Bunda Dua Putri, yaitu Cici bacakan terlebih dahulu ya. Selamat siang Anda, Cici, tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri mau request lagu yang Korea dengan judul lagu Still Love You. Salam-salamnya untuk semua krusia respon yang Bunda sayangi, dan untuk semua Responers istimewa untuk Ananda Cici tentunya. Terima kasih. Terima kasih juga bundaku, ditunggu lagunya ya. Dan juga Responers, buat kamu nih yang mau seperti Bunda Dua Putri yang mau request lagu serta berkirim-kirim salam, langsung saja bersama Cici bergabung melalui kontak dan juga WhatsApp di 0821-5566-8003 dan di 0811-6622-930. Selain itu, kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita di Facebook, Instagram, serta TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan kamu juga bisa mendengarkan Cici dimanapun saja berada tanpa hambatan ya, di streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Responers, mari kita dengarkan dulu ya satu lagu sebagai lagu pembuka kita di jam yang kedua ini dari Lee Hong Gi featuring Yoo Hee Seung, Still Love You, special request dari Bunda Dua Putri.

Radio, masih di 93,5 Respon Radio, radio keluarga Anda. Responers, masih bersama Cici dalam program Respon 40 Music ya, yang bakal menemani waktu siangnya kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 3 nanti. Tadi sudah kita dengarkan ya sebagai lagu pembuka, yaitu lagunya dari Lee Honggi featuring Yoo Hee Seung, yaitu Still Love You, special request dari Bunda Dua Putri. Nah, langsung saja kita masuk kepada topik kita yang pertama ya, datang dari film yang Linkin Park, yaitu Unsetter, yaitu dengan jenis film music dokumentari dengan produser W.L. Boyd, Joseph Han, Igor Kovalik, serta sutradara Johan, penulis Igor Kovalik, dan produksi oleh C34D PLX. Dengan beranggotakan yaitu Emily Armstrong, Colin Brittain, Brad Delson, Dave Farrell, serta Johan Maxohinda. Dengan sinopsis yaitu setelah 7 tahun vakum pasca kehilangan mendalam atas member tercinta mereka, Chester Bennington, para anggota Linkin Park yang tersisa berjuang demi menemukan cara untuk terus berjalan ke depan. Sejarah panjang yang mereka bagi bersama serta persahabatan yang tak lekang oleh waktu dipadukan dengan sudut pandang segar dari dua anggota band baru, Emily Armstrong dan Colin Brittain, memicu energi kreatif yang membawa mereka pada perjalanan transformasi dan reinvensi artistik. Mengikuti perjalanan band sejak sesi rekaman di tahun 2022 hingga perilisan album From Zero yang eksplosif dan konser mereka di Sao Paulo, film ini merangkai footage arsip langka, penampilan-penampilan yang membekar dari pertunjukan yang selalu sold out, serta wawancara jujur para anggota band dan fans mengabdikan kisah jujur dan tulus tentang makna melalui mulai kembali dari awal. Soundtrack pendamping film ini yaitu film soundtrack Live in Sao Paulo menghadirkan penampilan-penampilan yang luar biasa dari lagu-lagu sepanjang karir mereka, termasuk rekaman-rekaman eksklusif yang tidak dapat disaksikan dalam film. Dan responders untuk kita ya, mari kita lanjut ke topik kita selanjutnya. Tapi Cici sudah menyiapkan beberapa lagu yang datang requestan dan juga beberapa lagu pilihan. Yang pertama yaitu special request dari Bang Fendi, Geisha Jika Cinta Dia, serta special request dari Bang Udajon ya, yang mau dengerin lagu dari Peter Pan, Mimpi Yang Indah, serta special request dari Uda Fitro di WhatsApp kita, yang mau dengerin lagu dari Fionita, Dia Masa Lalumu, Aku Masa Depanmu.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas? Kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,5 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan sekarang kita sudah berada di jam 1 lewat 27 menit ya. Cici mau nyapa kamu di program Respon 40 Music tentunya yang bakalan membacakan tentang berita artis favorit kamu, idol favorit kamu, dan juga rekomendasi film buat kamu tonton bersama keluarga, pasangan, dan juga keluarga. Ya, mana tahu sekarang ini karena weekend, jadi kamu mau nonton nih bersama keluarga, mau menghabiskan waktu. Karena kata orang kan, tidak ada waktu yang paling indah adalah bersama dengan keluarga. Biasa saja setelah mendengarkan Cici memberikan rekomendasi film, kamu langsung tertarik untuk nonton film bersama dengan keluarga kamu nanti malam ya. Dan responers di topik kita yang kedua, di jam kita yang kedua ini juga datang dari film Ius Genius. Film ini bisa ditonton oleh semua umur, jadi buat kamu yang nonton bersama keluarga cocok banget ya. Dengan jenis film yaitu family, musical komedi dengan produser Gandhi Fernando, Adnan Jani, Randy Novantino, Agung PD Nugraha, serta sutradara yaitu Ahmad Romi, dengan penulis Esti Kusmawati Nuryadi, dengan produksi Kreator Media, serta juga film studio Maxstream ST dengan beranggotakan yaitu Kevin Abadio, Babah Tibob, Brian Mahesa, Wichita Sari, Adnan Jani, Fernando Heni Putra, Jonathan Alvaro, Rosendria Adwa Syah Putra, Mireli Krimonia. Dengan sinopsis film yaitu setelah kehilangan sang ayah dalam sebuah kecelakaan, Ios diperankan oleh Kevin Abadio, bocah berusia 10 tahun kehilangan semangat belajar dan kepercayaan dirinya. Hingga satu hari ia bertemu dengan Babah Tibob, sosok penuh keceriaan yang membimbingnya melalui sebuah lagu, permainan dan pelajaran hidup, serta perlahan membuat Ius tumbuh menjadi anak yang cerdas, berani dan menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Namun, siapakah sebenarnya Babah Tibob dan mampukah Ius menemukan kembali kebahagiaan setelah kehilangan seseorang yang ia cintai? Diadaptasi dari lagu-lagu anak legendaris karya Babah Tibob, Ius Genius adalah film keluarga musikal yang hangat, menghibur dan dibelut nilai-nilai pendidikan untuk pembangunan karakter anak. Dan film ini sudah tayang 10 September ya di bioskop. Jadi kamu bisa nonton bersama dengan keluarga kamu nanti di bioskop, langsung saja pesan tiket. Dan untuk kita responder sudah ada beberapa lagu ya sebagai penghibur kamu juga ya, selain memberikan informasi. Yang pertama dari Aziz Hendra, Somebody's Playster, special request datang dari Kakak Epil.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio, keluarga Anda.

93,9 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan masih bersama Cici dalam program Respon 40 Music yang bakal menemani waktu siangnya kamu dengan informasi mengenai artis favorit kamu, idol favorit kamu, serta rekomendasi film. Dan di topik kita yang ketiga ini ya, responders datang dari film yaitu It's My Mind, dengan jenis film yaitu komedi, drama, sport, dengan produser Liu Mingyi, Michael Yeh, serta sutradara itu Bai Xu, dengan penulis Sunian Bai Xu, Yu Yizu, dengan produksi yaitu General Dream, dengan anggota yaitu Michael Yu, Liu Hauran, Sarina Bai Ken Ki, serta Hang Tong Sheng. Dengan sinopsis film yaitu Zhao Yun Hong, perempuan berusia 70 tahun yang menolak menjalani hidup yang monoton di panti jompo. Takdir mempertemukan dengan Wu Yuwei, mantan juara dunia Magic Cup yang kini kehilangan arah dan hanya mempertontonkan keahliannya di pasar malam. Terinspirasi oleh semangat Zhou, Wu menjadi pelatihnya dan bersama-sama mereka memulai perjalanan yang tak terduga untuk mentaklukkan Magic Cup. Di tengah keraguan orang-orang dan keterbatasan usia, Zhou berusaha membuktikan bahwa tidak ada kata terlambat untuk mengejar impian dan menemukan kembali makna hidup. Lagu ini bisa menjadi rekomendasi kamu buat nonton bersama dengan keluarga ya, karena dari remaja umur 13 tahun ke atas serta bersama keluarga ataupun juga pasangan. Dan film ini sudah mulai tayang di bioskop mulai dari 11 September. Dan kamu bisa membeli langsung ya tiketnya dan nonton malam hari ini juga. Dan responders, mari kita dengarkan dulu beberapa lagu ya sebelum menutup perjumpaan kita yang sudah di request oleh responders kita. Yang pertama datang dari Kak Epil, Rihanna, You Don't Want.

0: Hai teman-teman, sorry ya, gue telat nih datangnya. Tapi sebagai permohonan maaf, gue bawain cemilan nih buat kalian semua.
1: Asik!
2: Mari kita santap.
0: Tunggu dulu dong, kita harus cuci tangan dulu sebelum makan.
2: Respon family, biasakan mencuci tangan sebelum menyentuh makanan. Mencuci tangan dapat menghindari kita dari infeksi bakteri Salmonella, diare, tertular flu, cacingan, penyakit hepatitis, dan resiko radang pernafasan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93.0 FM Respon Radio, your family radio.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan tadi kita sudah mendengarkan bersama-sama ya lagu dari Ariana Grande, yaitu Head That I Met You Love Me. Special request dari live TikTok kita yaitu datang dari Bang Rian ya. Dan lagu ini telah memutarkan kita di menit ke-57, artinya harus say goodbye dulu di jam kita yang kedua. Tapi tenang saja karena masih ada 1 jam lagi untuk Icing menemani kamu di program Respon 40 Music. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Special request dari Kak Eva, Setia Bonar Cinta Terakhir.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

103.5 Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya masih bersama Cici ya Responders. Kita bertemu di jam kedua, di jam ketiga ya, di program Respon 40 Music tentunya, yang bakal memberikan kamu informasi mengenai artis favorit kamu, boyband favorit kamu ya, K-pop favorit kamu, serta juga dengan rekomendasi film buat kamu yang mau nonton bersama keluarga, pasangan atau juga teman-teman nih. Apalagi sekarang weekend ya, pas banget waktunya untuk menghabiskan jam-jamnya, menghabiskan waktunya bersama dengan keluarga, pasangan dan juga teman-temannya. Dan Responder selama 1 jam ke depan Cici bakal membacakan informasi dan juga pastinya akan diselingi dengan lagu-lagu pop populer ya, baik itu Indo, manca serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Jadi buat kamu langsung saja bergabung melalui kontak ya, untuk request lagu serta berkirim-kirim salam melalui WhatsApp ataupun juga kontak di 0821-5566-8003, atau bisa juga melalui telepon WhatsApp di 0811-66-22930. Dan kamu juga bisa bergabung melalui akun media sosial kita, baik itu Facebook, Instagram, serta di live TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Dan di monitor kita bakal sapa-sapa terlebih dahulu ya, sebelum Cici lanjut. Ada di monitor kita, ada Bang Kafka, ada Bang Pasyapua, ada Ricky Mustafa, Bang Boots, Bang Justin ya, udah lama banget gak bergabung dan akhirnya bergabung kembali. Serta ada udah Fitro Fajeres ya, dan juga Bang Farhan dan Kak Rikweksi tentunya. Dan Responders, pas banget ya, Kakak Rikweksi ini juga request lagu nih, datang dari Tulus, yaitu Jatuh Suka. Oke, ditunggu ya lagunya. Serta Responders, kamu juga bisa mendengarkan Cici baik yang lagi berada di Sabang atau di Merauke, atau mungkin kamu yang lagi di luar negeri bisa mendengarkan Cici tanpa hambatan apapun melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Untuk itu sebagai lagu pembuka, Tulus Jatuh Suka.

93,5 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici ya dalam program Respon 40 Music tentunya, yang bakal menemani kamu satu jam ke depan dengan informasi mengenai film-film, terus juga rekomendasi tentunya yang bisa kamu tonton bersama dengan keluarga, pasangan, dan juga teman-teman kamu nih, serta informasi mengenai artis favoritnya kamu, terus juga ada idol-idol favoritnya kamu ya. Dan di topik kita yang pertama di jam kita yang ketiga datang dari film Runner dengan jenis film action komedi dengan produser yaitu Mark Farfasano, Todd Kerner, serta Deborah Glover, dengan sutradara yaitu Scott Walk, dengan penulis yaitu Miles Hobley, Tommy Wild, dengan produksi yaitu Entertainment A Hiker Standards, Ali Cat Entertainment, serta dengan sinopsis yaitu Hank Melon yang diperankan oleh Alan Ridgestone, seorang mantan tentara dan rekannya yang tak terduga Ben Owen Weston menjadi sasaran kartel kejam saat berpacu menyelesaikan pengiriman medis penting demi menyelamatkan nyawa seorang gadis kecil. Dan lagu ini bakalan tayang ya Responders, jadi tunggu aja dengan judul film yaitu Runner, dengan bisa nonton ya di umur dewasa 17 tahun ke atas, jadi filmnya cocok banget buat kamu nonton bersama pasangan atau juga bersama dengan teman-temannya kamu. Jadi ditunggu ya tayangnya film Runner ini. Dan Responders sambil menyelingkan ya, sebelum masuk kepada topik kita yang kedua di jam kita yang ketiga, sudah masuk requestan pertama datang dari Bang Justin ya, yang mau dengerin Justin Bieber juga, Never Say Never. Dan Bang Justin juga bertitip salam ya buat seluruh kru Siar Respon, terus juga buat semuanya salam hangat juga. Dan Responders juga datang requestan dari live TikTok juga ya, yang katanya mau dengerin lagu dari Raim Laude yaitu Iqra. Untuk itu ditunggu ya Kakak Bonong. Sambil menunggu requestan dan juga sebelum membacakan topik kita yang kedua, mari kita dengarkan dulu ya lagu pertama Justin Bieber, Say Never Say Never, special request dari Bang Justin.

0: Dih, harus kabang loko. Malih wana lah. Hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari link kabang Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyu info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga.

93,5 Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dalam program Respon 40 Music ya, yang bakal menemani waktu siangnya kamu dengan lagu-lagu baik itu pop Indo, manca, serta Korea dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Dan bintang utamanya adalah informasi mengenai mengenai artis favoritnya kamu, idol favoritnya kamu, serta film-film rekomendasi yang bisa saja kamu tonton bersama dengan keluarga, pasangan, dan juga kekasih nih. Apalagi sekarang adalah weekend, waktunya untuk menghabiskan waktu bersama dengan orang-orang yang kamu cintai. Dan terus-menerus di topik kita yang kedua ya, datang dari Godzilla kembali mengancam Jepang dalam trailer film Godzilla Minus Zero. Godzilla mengutip dari laman Deadline Rabu ya, 9 September waktu setempat, trailer yang diliris pada Selasa tanggal 8 September memperlihatkan Godzilla ternyata belum sepenuhnya hancur setelah peristiwa dalam film sebelumnya. Monster tersebut kembali muncul ketika Jepang tengah berusaha memulihkan diri dari kehancuran akibat Perang Dunia II. Trailer juga memperlihatkan operasi pembasmian kaiju atau monster raksasa serta sejumlah karakter lama dan juga baru. Ryunosuke memiliki Kamiki kembali memerankan Koichi Shikishima dan Minami Hamade sebagai Noriko Oishi. Sejumlah pemeran baru berturut bergabung termasuk Min Tanaka sebagai ahli biologi kanji, Murakami Masami Nagasawa sebagai peramal cuaca Makoto Ayoma, serta Jun Konimura sebagai Dr. Agata. Film ini kembali disutradarai oleh Takashi Yamazaki yang juga menangani penulisan dalam efek visual Godzilla Minus Zero, menjadi film Jepang pertama dan diproduksi untuk format IMAX. Dan juga film ini dijadwalkan melakukan pemutaran perdana dunia sebagai bagian dari New York Film Festival pada 26 September 2026 nanti. Dalam trailer terbaru, film tersebut juga memberikan petunjuk bahwa cerita Godzilla Minus Zero akan menjadi penutup rangkaian kalimat "There is no third time, everything ends here" muncul sebagai salah satu perdana dalam trailer. Itu tadi responers topik kita yang kedua tentang film ya, Godzilla Minus Zero. Dan film ini akan tayang di tanggal 26 September. Jadi ditunggu ya buat kamu yang penyuka film Godzilla ya. Dan film ini adalah film kedua dari Godzilla gak sih? Setahu Cici ya. Dan responders, sebelum lanjut kepada topik kita yang kedua, sudah masuk requestan dari Kak Pia di live TikTok ya, yang mau dengerin lagu dari Tulus, yaitu Cahaya. Sambil menunggu requestan dan juga menanti ya, sebelum membacakan topik selanjutnya, Cici tunggu ya keadaan kamu untuk request lagu serta berkirim-kirim salam di Respon Radio.

0: aku pulang, Pak.
1: Eh, sini kamu. Kenapa nilai kamu jelek kayak gini? Malu Bapak punya anak kayak kamu.
0: Pak, maafin aku, Pak.
1: Maaf, maaf. Sini kamu, Bapak pukul kamu ya.
0: Ampun, Pak, ampun, Pak.

Kekerasan pada anak bisa berupa kekerasan fisik, emosional, seksual, penelantaran, dan kekerasan ekonomi. Menyelamatkan satu anak sama dengan menyelamatkan generasi penerus bangsa. Stop kekerasan pada anak. Hubungi kantor kepolisian dan rumah sakit setempat jika mendapati kekerasan pada anak dan perempuan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93.0 FM Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan masih bersama Cici ya dalam program Respon 40 Music yang bakal menemani waktu siangnya kamu dari jam 12 siang sampai dengan jam 2 nanti. Sekarang kita sudah berada di menit ke-44 ya, jadi hampir menutup perjumpaan. Tapi masih ada nih satu topik lagi yang bakal kita bahas, yaitu mengenai aktris Hana Areta wakili teman tuli debut film 4 Musim Pertiwi. Aktris Hana Areta menandai debut akting layar lebarnya dalam film 4 Musim Pertiwi, For Reason Season in Java, karya sutradara Camilla Andini, membuktikan kapasitas kelompok disabilitas teman tuli di kancah perfilman nasional. Tokoh Raras digambarkan sebagai seorang anak perempuan tuli bisu yang sedang mencari nafkah dan mencari ruang untuk dipahami, di mana kisahnya menjadi cerminan di masa lalu karakter utama Pertiwi yang diperankan oleh Putri Marino. Hana yang sebenarnya aktif sebagai aktor panggung menunjukkan serta mengaku sempat tidak percaya ketika dipilih oleh sutradara Camilla Andini untuk memerankan karakter remaja disabilitas di lereng Gunung Bromo itu. Untuk berkomunikasi, Hana menyebut penggunaan bahasa isyarat Indonesia bisa membantu dengan ekspresi wajah dan bahasa tubuh yang kuat. Hana ingin menunjukkan bahwa setiap manusia termasuk teman tuli esensinya memiliki kapasitas emosi, pengalaman, dan kemampuan untuk bersama-sama dapat dipahami seperti orang lain. Dan melalui kesempatan itu ia merasa bangga dan bisa mewakili suara kelompok teman tuli kepada audiens yang lebih luas. Dan itu tadi ya responders topik kita di jam kita yang ketiga. Sebelum Cici menutup perjumpaan tentunya, mari kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah Cici siapkan dan juga special request dari Bang Joni Eka Putra, Tulus Teh Hijau.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Dan responers, kita sudah mendengarkan bersama-sama tadi ya, satu lagu dari Nadine Amizah Amara. Dan lagu ini telah mengantarkan kita di menit ke-55. Dan responers, Cici mengucapkan terima kasih buat kamu yang sudah menemani Cici selama 3 jam terakhir ya, dari jam 12 sampai dengan jam 3. Dan minta maaf juga kalau ada lagunya yang tidak terputarkan, lagunya yang belum ready, serta ada kesalahan dalam penyebutan nama tokoh atau mungkin filmnya nih. Semoga kamu dalam menikmati weekend ini enjoy ya bersama dengan keluarga, pasangan ataupun juga kekasihnya nih. Sempatkan waktu walaupun sebentar saja untuk bersama dengan orang yang kita cintai. Jaga kesehatan, jangan lupa makan, dan pastinya Cici menyayangi responder semuanya. Respon Radio, radio keluarga Anda. Responders, kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya, dan jangan kemana-mana karena Respon Radio masih banyak lagi nih program-program menarik lainnya, mulai dari jam 3 sampai dengan jam 6 nanti, yaitu program Lama Banda yang akan dibawakan oleh Kak Nica. Lalu ada jam 6 sampai dengan jam 9 program Nusantara. Jadi langsung saja bergabung ya di Respon Radio. Kesepian tanpa kasih, sekian terima kasih. See you and bye-bye.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Berita.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Selamat siang dun sana sadalahnyo basobo balik jenica di sore hari ko yo dun sana di weekend ini di hari Minggu iko yo dun sana sadalahnyo. Untuk dun sana sadalahnyo semoga dimanapun berada tetap sehat dan tetap memakai masker ya dun sana sadalahnyo kalau keluar karena kabut masih tebal di kota kita ini ya dun sana sadalahnyo. Nggak terasa kini Minggu alah sore saya dan sana ya berarti besok itulah Senin deh. Biasanya kalau alah weekend mau deh koko rasanya tuh kayak deh besok alah alah Senin lo besok alah iko lo gitu ya dan sana. Nah untuk dan sana Ariko bersama Nica di program Lama Bana akan menemani dun sanak sadolahnyo biko di sampai jam 6 sore nanti dan dun sanak sadolahnyo mas bisa request lagu jenica di kontak kita 082155668003 atau di WA kita 08116622930 atau di Facebook, Instagram dan TikTok kita Respon Radio 93,0 official atau di streaming www.responradio.com atau di aplikasi kita di Radio Jati. Nah, dun sana soalnya tadi kita alah dapet satu requestan dari Bunda Dua Putri. Sore Ananda tetap semangat terus ya. Bunda Dua Putri request lagu berjudul Sebelum Disamba Orang dari Rido Zulma featuring S. Ersa Mayora. Salam-salam untuk semua krusial respon yang Bunda sayangi dan semua responder istimewa untuk Ananda tentunya. Terima kasih. Iya, sore Bunda dan terima kasih untuk requestannya dan salam-salamnya untuk kami ya Bunda. Oke, dun sana tanpa berlama-lama Nica akan putarkan lagu Sebelum Disemba Urang Rido Zulma featuring Elsa Mayora dan Jen Sampai Menaruh Dendam dari Silva Hayati. Selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda bahwa orang yang berkarakter itu tahan banting? Orang demikian tidak takut akan kegagalan. Menurut William Feder, ada dua jenis kegagalan yang biasanya terjadi pada orang yang tidak tahan banting. Pertama, orang yang berpikir tetapi tidak pernah bertindak. Dan kedua, orang yang bertindak tetapi tidak pernah berpikir. Di lapangan golf terbaik di dunia, di Pebble Beach, California, pada hole ke-7, ada sebuah pohon yang tumbuh di karang. Bentuknya tidak menarik, tetapi aneh. Itu adalah satu-satunya pohon yang bertahan hidup di karang tersebut. Ia selalu dikerumuni orang dan dilukis orang banyak. Mengapa orang tertarik akan pohon yang tidak menarik itu? Pohon ini telah membuktikan bahwa ia adalah pohon yang tahan terhadap ancaman alam. Setiap badai datang, pohon itu patah, tetapi akarnya tetap ada dan bergerak makin ke dalam setiap kali badai menghantamnya. Setelah mengalami berbagai badai, ia tidak mati. Akarnya bahkan makin ke dalam, dan akhirnya pohon itu dapat bertumbuh di atas karang dan dikagumi orang. Orang yang berkarakter itu tahan banting. Ia terus dapat mengatasi kesulitan yang datang. Bagaimana dengan Anda?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, dun sana sebenarnya kita tadi lah mandanga ya dun sana di sore hari ko. Judulnya tentang Bancano Patuh Tongga dari Odi Malik, itu requestan dari Bang For ZF di live TikTok kita ya. Nah, dun sana kalau dipikir ya, hari Minggu sore ko emang unik ya dun sana. Sabtu mungkin awak masih semangat nia jalan-jalan, bertemu kawan, nongkrong atau melakukan apa yang awak suka gitu ya di sana. Tapi sore ku suasananya tuh pasti agak lain karena kan besoknya tuh bisa lah karajo lo, lah hari Senin lo gitu ya. Tuh ada yang mulai merapikan barang-barang untuk sekolah, untuk karajo atau bagi respon semua yang menyiapkan PR gitu ya, sambil-sambil mendengarkan radio kita gitu ya. Dan ada lo mungkin yang rebahan gini ya dun sana ya, yang memikirnya deh sore masih nyoma bekos lah dipikian gitu. Jadi dun sana termasuk yang mako gitu. Boleh bercerita kan Ica ya dun sana. Dan untuk masih bisa request-request lagu ya dun sana selolahnya di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook kita Respon Radio 93,0 Official dan di streaming kita www.responradio atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, dun sana tadi Nica ala dapet dua requestan lagu yang berjudul Talambe Datang dari Ovi Fristi dan Padih Risi Sojanji. Dan untuk dun sana Nica sapu-sapu dulu penonton kita di live TikTok, ada Bang Padil, ada Bapak Jorong di KKN Nica ya dun sana ya. Ada Bang Pacapua, ada Kang Mas, ada Bang Gibral, ada Bang Rafli, ada Ryan, ada Uni Novalita, ada Uda Sainuddin, dan ada Bunda Caca dan semuanya yang tidak bisa Nica sebutkan. Nah, dun sana tanpa berlama-lama ya, Nica putan salah dua lagu iko dulu ya dun sana ya. Untuk itu Nica putarkan Talambe Datang, Ovi Fristi dan Padi Hadi Seso Janji Zalmon. Selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
4: Yo, you stand by me, Magalela what yes? You know Rutiang, I am not jual ikan pabe, because it is it. I am to jual ikan puke, you know?

930 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, Dun Sanak Seralanya, kita lah berada di penghujung jam pertama ya Dun Sanak Seralanya. Tapi jangan risau, jangan khawatir Dun Sanak ya. Nica akan kembali lagi di jam kedua nanti Dun Sanak Seralanya, sampai beko jam 6 ya Dun Sanak. Dan Dun Sanak Seralanya masih bisa request-request lagu ya Dun Sanak ya Nica, atau berbagi pengalaman bae weekend hari iko di penghujung weekend, penghujung weekend lah namanya nak. Dan Dun Sanak yang nio request lagu, titip-titip salam itu bisa ya Dun Sanak ya. Dan untuk itu kita dengarkan satu lagu dari Fauzana, Ulah Batuan Kacinto. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, responder semua, kita sudah alamasalah ya di jam kedua kini ke dun sana selalahnya ya. Kita lah dulu dapet telepon dun sana dari Uda Sultan Letter W. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hijau.
0: Iya udah.
1: Wah, kau lah rindu rata agak buka pada kamu.
0: Taraga mana udah jadi cawan tu itu?
1: Iyo, taraga mana aku ha? Bakat tak keturang kau lah di bibir tapi cawan sesuai kau.
0: Pande, ba aku bau dah Riko.
1: Nah, kalau kabar kini ko alhamdulillah li sehat walafiat ko. Kalau ni cara kalau kabar kini
0: alhamdulillah sehat udah. Ya mode itulah udah dikabut yang mode ko udah ya.
1: Iyo dikabut nama mode ko hati-hati selawat kalau kau keluar rumah pakai masker.
0: Iyo betul udah. Kini hari Minggu sedang manga udah kini ko.
1: Kalau hari Minggu
0: liburan. Kuat
1: sedang menang-nang Anica sekini.
0: Oh, sedang menang-nang Anica. Nak pergi liburan udah dok. Pergi-pergi kamar gitu nah.
1: Wak, ya kalau awak liburan awak rumah sejuk je melalui radio saja.
0: Awak
1: libur sama yang menemani dan sama radio.
0: Lah senang saya kalau mendengar radio kena nyana udah ya.
1: Iyo, lah senang saya mendengar kini kalau radio apalagi nyana nyar nyonica kini.
0: Ande udah. Kalau itu apa lagunya untuk menemani udah?
1: Ayo lagu kini kok kalau lihat tu di sana tu dari Melati lihat tu nak rasa kak iyo judulnya.
0: Rasa Kaiyo dari Melati Lai udah.
1: Itulah putan. Ya rasa kaiyo so.
0: Iya udah. Aduh salam salamnya udah. Ya rasa
1: kaiyo. Salamnya na pertama ko untuk Nica ko.
0: Iya udah.
1: Yang mewakili kru radio respon ko salam teragak pegak rindu barik dekat orang kini ko. Ndak lupa tu ada Pak Amrullah tu akan lah menangah le setanggi kini ko ha. Ndak lupa tu ada udah Jess, udah nama tu udah Ardi, udah Beng Beng, ndak lupa tu udah Sultan Paminan, Ajuani lo masuknya.
0: Ajuani kalau nak salah nica tadi alun ya udah.
1: Alun lah mungkin kesedang berhari Minggu lo Ajuani, kena makan janjian itu ilir bulan lo kalau buat bontan.
0: Iyo betul, mantaknya sedang mati liburan di hari Minggu kok yaudah ya.
1: Iyo kan dia sampai ajuan nih, kalau buat bentar kan dah kek itunya tuh. Tapi kalau sampai kami di bilik gunung Altrawi, kok jauh tuh. Nggak lupa tuh Bunda Queen, Nenek Yumna, Mak Kak Uci, Bunda Dua Putri, Duda Leo. Dibungkus-bungkus lah ke sedolah ini, Cah.
0: Jadi bungkus-bungkus sedolahnya, yaudah.
1: Iya, bungkus-bungkus lah. Ya, nama melalui TikTok, Instagram, Facebook, Twitter, Radio Jati, maupun frekuensi Radio 9,0 FM.
0: Oke, udah.
1: Itu dulu, nih, Cah.
0: Oke, itu dulu, yaudah.
1: Spesial itu untuk M&M-an itu, ha.
0: Itu pasti, tuh.
1: Iya, itu pasti itu, Boko. Nak ditemani, ini, Boko.
0: Iya, betul.
1: Itulah ditunggu lah lagu dari si Koko ni Cah.
0: Jadi udah biar kudu
1: cepetakan ni dah. Udah tunggu si Koko apa semua yang menemani ku.
0: Jadi udah.
1: Terima kasih ni Cah.
0: Iya sama-sama udah.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya oke responder semua. Dan sana awak tadi lah menang ya teleponan dari Uda Ardi. Udah Sultan Letter W. Nah, kita ala dapet lo tadi di sana. Yo requestan lagu tadi dari Uda Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nica, waalaikumsalam Uda dari Uda Ardi CEO Mitra Jaya Mandiri MJM di Monpas Monas Pasus. New request lagu Minang yang berjudul Manga Baca Lek Sajo dari Zazkia Rayani. Tapi lagu Uda kon alun dimasuan. Jadi kita udah mari request balik tak buang diulah cinto. Dan salam untuk Dila, Cici, Cila, Nica, Saratusado, kru respon radio FM dan Sultan Letter W. Uda J, Sultan Pamenan, Bunda Queen Amiumna, Mama Cherly SKB, Mama Empat Saudara, Mama Dua Putri, Pak M dan fans atau pendengar setia respon radio dimanapun berada. Terima kasih Nisa, sama-sama udah tunggu requestnya di respon radio yang oke punya. Oke, udah terima kasih ya udah. Nah, Untuk di sana selalahnya masih bisa request lagu kan Ica yo di sana di kontak kita 082155668003 atau di WA kita 08 Sabalea 662239 atau Facebook, Instagram dan TikTok kita di Respon Radio 93.0 official atau di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita di sana di Radio Jati. Nah, tanpa berlama-lama dun sana, kita akan mendengarkan satu lagu Tabuang de Ulah Cinto dari Bayu Lam Syafiq featuring Amelia dari kesan dari Uda Ardi. Selamat mendengarkan.

0: Komisi 9 DPR RI hari ini mengadakan Rin, matianlah TV itu Rin nah. Ala jam 3 hari ko mah.
1: Ba ano tu dah. Emang yo lah jam 3 hari. Tapi mai ngala rezeki matian TV ko dah.
0: Udah kemandang lagu-lagu Minang ko ha di radio. Jadi matianlah. Lihat gak sero lo mandang ketek ha.
1: Ayo lah dah. Yo gak sero lo mandang mah. Asal tola Rina mandangnya cik mo ah.
0: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kabar kirim-kirim salam ke wak beko ke orang-orang nan deket di wak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo program yo lama bana. Ah cubolah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
1: Wayo, iyo sero ya. Yeah.

Yo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja bakabuang jo program Lamak Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lamak Banang hadir satiap hari Senin sampai hari Jumaat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bakabuang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lamak Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, dan sana tadi kita lah menangat tadi Rina Mambo Sansai dari requestan dari Bang Farhan di live TikTok kita ya dan sana. Dan ada lo dua requestan Niko Sapayong dari Ratu Sikumbang dan Malape Hao dari Ratu Sikumbang lo dan sana. Iku requestan tadi dari Bang Dika dan Bang Fahmi ya dan sana sedalahnya. Untuk itu nak usah balamo-lamo, ni caputakan Sapayuang samo Malape Hao. Selamat mendengarkan.

Responers. Kami informasikan kepada seluruh pendengar setia bahwa mulai 1 September, Respon Radio untuk sementara waktu akan ada beberapa kendala karena sedang dilakukan proses perbaikan dan pembenahan sistem siaran. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin terjadi. Untuk sementara, berbagai program, musik, informasi, dan suara penyiar Respon Radio belum dapat menemani aktivitas Anda dengan baik seperti biasanya. Tapi jangan khawatir Responers, karena ini hanya sementara. Dan kami akan kembali lagi hadir dengan kualitas siaran yang lebih baik. Terima kasih atas kesetiaan, dukungan, dan pengertiannya. Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: lai pia. Mulai besok dan kerajo lai.
1: Aden kondak jo berubah udara.
0: Ha?
1: Baju dan ndak kaden cucian.
0: Ha?
1: Sambah ndak kaden masakan.
0: Ha?
1: Lalu indak dan kawanan.
0: Onde?
1: Asal udah esek-esek den. Udah den antaman.
0: Ba tu?
1: Karak nan perai nyoda. Goreng mambai.
0: Iyo pulo nak pia.
1: Alai kau mencari besok.
0: Lai pia.
1: Tunggu dan di bilik.
0: Okey, guys.
2: 93,0 FM Respon Radio. Radio keluarga anda. Okey, dan sanak saudaranya tadi kita telah mendengar. Alek sudah upek tiba. Berarti bak aku dan sanak sudah nyobar alek. Itu upean aku tiba gitu ya. Nah, dan sana kita lah dapet lo tadi requestan cek lagu di Seso Bayang dari Zalmon. Itu requestan dari Bang Farhan di live TikTok kita ya, dan sana sedalahnya. Dan dan sana bisa request-request lagu ya, dan sana di kontak kita 0821-5566-8003 atau di WA kita 0811-6622-930 atau di Facebook kita respon Facebook, Instagram, dan TikTok kita Respon Radio 93,0 Official atau di streaming kita www.responradio.com atau di aplikasi kita Radio Jati. Nah, untuk dun sana sedalahnya daripada berlama-lama kita ya, nih caputerkan aja di Seso Bayang dari Zalmon. Selamat mendengarkan.

0: Sibuk mana bantuan nyoman ni? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya ni?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wak, makin banyak lo poin wak. Ma tahu dapet hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tuh nih. Banyak kejadian gini mah.
1: Indah lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pula.
2: Yuk ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi, masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook @banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

Oke, dun sana sadalahnya tadi itu menjadi penutup kita di jam kedua kok ya dun sana. Tapi jangan khawatir, jangan risau nih, coba bakal balik lagi nanti jam ketiga ya dun sana. Sampai jam 6 beko dun sana masih bisa request-request lagu kan Ica ya dun sana sadalahnya. Di kontak kita atau WA kita atau di Facebook, Instagram dan TikTok kita, dan di streaming kita juga. Nah dun sana, tadi kita menangkan judulnya Anak Sarago, Fanny Fabiola. Itu requestan dari Bang Derpi ya dun sana sedalahnya. Dan tanpa berlama-lama ya dun sana, ikolah hado cie requestan dari Kak Pianut di live kita. Tasisi adek harato dari Fauzana. Untuk itu tanpa berlama-lama nih caputarkannya dun sana. Selamat mendengarkan.

0: tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Oke, Den Sana tadi satu lagu untuk mengawali jam ketiga kita ya Den Sana ya, Rilakan Denai. Itu dari requestan dari live TikTok kita dari Mbak Uda Rudiasmi Rajopati. Oh deh, ada telepon ternyata ya dari Uda Sultan Letter W Salanta Uda. Halo, Uda.
1: Halo.
0: Iya.
1: Ah, batang buah ini bisa ada.
0: Lah, iya, Uda.
1: Ah, batang buah lah, Cik.
0: Apa judulnya,
1: Uda? Barek dulu lama makan ke batang buah, wah.
0: Ada Joni yang mana telepon, lo?
1: Ya, Joni. Nyokok, ha? Lagi apa itu, Joni? Itu, Cik, lo. Sampai angkik jepitan lah. Hari ini sedang pukul 2. Tak ambil, Joni selangkah. Apa boleh masuk, Ambo? Tuntut Joni.
0: Jadi
1: sabar udah... Joni dulu.
0: Jadi udah request lagu apa udah?
1: Ambo kini ku kami request lagu ku ha. Judulnya. Nimis ni masih besar betul tak?
0: Masih. Apa judulnya tu udah?
1: Judulnya dari Nimis tu Kabau Nasib Kabau Pangilang.
0: Nasib
1: Kabau Pangilang.
0: Kabau udah ada tuh, udah nasib kabau pembajak adonya udah.
1: Nasib kabau pembajak adonya.
0: Nasib kabau pembajak.
1: Nah, dari siapa tuh?
0: Ada nasib kabau pembajak itu ada dua dari Ayu Dewi Cik sama Ferry. Ada nasib kabau padati dari Ratu Sikumbang.
1: Animis lah, animis tuh nak do kau. Nana do di animis gini tuh.
0: Salantau dan cincin cari lo ya udah, Miss.
1: Jadi.
0: Misra mulai 3 bulan cinta tajalin tas sisiah bareh jo ateh dendang.
1: Atas sisiah bareh jo ateh lah.
0: Jadi oke udah.
1: Dendang lo cerita ya. Lo bunyi itu. Iya salam ni dibungkui lah.
0: Jadi udah.
1: Lihat nak tepek lo ni masuk lah jo.
0: Iya, untuk udah.
1: Iya terima kasih.
0: Oke udah.
1: Oh Nica. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk udah oke langsung masuk ya. Halo udah. Waalaikumsalam ya udah.
2: Ya apa nih kak?
0: Mbak Akaba udah hari kok?
2: Alhamdulillah sehat. Ini siapa kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat lo udah. Udah nih request lagu apa udah?
2: Lagu dari Indah.
0: Dari siapa udah? Kurang jelas maaf udah.
2: Dari Indah Delvia.
0: Indah.
2: Ya Indah Delvia apa lagu terbarunya doyo Anca.
0: Ado tangih dan gumam surang, tampang lugu suhu kironyo, taluko tapi cinta
2: itu
0: juga. Yang mau dah? Tampang lugu.
2: Lugu tuh, Anca.
0: Itu saya udah. Salam-salamnya udah.
2: Salam bukti kau biasa doyo Anca. Salam sih pesan untuk Anca keluarga.
0: Oke udah.
2: Salam dulu untuk Ajo awak yang sementara Ajo Sultan Terwi itu Anca. Nica.
0: Iya udah.
2: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dan sana selanjutnya kita tadi lah dapat telepon dari Uda Sultan Letter W dan Uda Ajo Anih ya. Itu yang berjudul Tasisiah Bareh Jo Ateh Atah Dendang dan Tampang Lugu Suhu Kironyo. Oke nanti nih caputarkan andela dapet lo telepon cek lah ya dun sana ya dari
3: halo
0: bunda
3: ya halo di kok nak di lara.
0: Nggak, ikut Ica, bunda.
3: Oh, Ica. Ikut, kalau si Dila membuat... aku anduang Dila.
0: Oh, iya. Jadi Ica manggilnya anduang lo, kok?
3: Iya.
0: Iya.
3: Request lagu ya, Ci.
0: Ikut Nica anduang.
3: Ya. Nica.
0: Ya. Request lagu apa anduang?
3: Ratu si Kumbang, Ratu si Kumbang.
0: Ratu si Kumbang apa judulnya tuh anduang?
3: Oh, kawin saudara.
0: Kawin saudara. Oke, Nisa Mantan Nica cari ya anduang ya. Kawin saudara. Oke, Biko Nica putarkan ya anduang ya.
3: Ayo.
0: Ada salam-salamnya anduang.
3: Ayo. Salam-salamnya yang turi udah tadi yo lah serolahnya, tungku serolahnya.
0: Jadi oke. Oke, anduang Biko Nica sampaikan Biko ya.
3: Iya.
0: Ada.
3: Ala nah. Abah Nici.
0: Oke. Nica? Nica. Nica.
3: Ayo Nica lupa.
0: Iya ada Wak. Iya, anduang.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Dun Sana, soalnya kita tadi lah dapet telepon, Kiko telepon ya Dun Sana ya. Dan di mari request lagu Tasisia Barejo Atah Dendang Tampang Lugu Suhu dan Kawin Sadara. Biko Nica putarkan ya Dun Sana sedalahnya. Untuk itu Nica putarkan dulu Indang Solo duet Baperko dari Ryan dan Babini Artis dari Bang Dean. Selamat mendengarkan.

0: again.
1: Never Alex Jones.

0: Komisi 9 DPR RI hari ini mengadakan rapat. Rin, matian lah TV itu, Rin lah. Ala jam 3 hari kumah.
1: Mbak Ano tuh dah. Emang iyo lah jam 3 hari. Tapi mah ngalah rezeki matian TV kok dah.
0: Udah kemandang lagu-lagu Minang kok ha di radio. Jadi matian lah. Beli agak sero lo mandangnya seketik ha.
1: Ayo lah dah. Iyo gak sero lo mandangnya mah. Masa tolah Rina mandangnya cik mah.
0: Ha, kemarilah marapek lah. Kok kabar kirim-kirim salam gewak beko ke orang-orang nan deket di awak ko aku bisa juga di siko mah. Aku namo programnya lama bana. Ah cubalah dari jam 3 ko sampai jam 6 sore beko.
1: Wayo iyo sero ya. Yeah.

Iyo dun sanak pandanga. Untuk dun sanak nan suko jo lagu-lagu Minang. Silakan saja bakabuang jo program Lamak Banang. Requestan lagu-lagu Minang kesayangan dun sanak kasadonyo. Program Lamak Banang hadir satiok hari Senin sampai hari Jumaat. Dari jam 3 sampai jam 6 sore. Silakan saja dun sanak bakabuang di line telepon, WhatsApp atau media sosial kita. Program Lamak Bana hanya di 93.0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, dan sana saya kini lah mulai agak sore bana kini ya dan sana. Itu artinya sabantalai hari Mingguku berakhir gitu. Untuk di sana yang bisa karajo, kuliah, pasti kini kalah prepare gitu ya di sana ya. Kalau nica pun enggak kayaknya. Dan bisa lah hari Senin gitu ya di sana yang alun mengerjakan PR-nya atau yang alun mencuci baju atau menggosok baju gitu di kaca-kacaan kini kemahir di sana. Nah, di sana kita lah ada satu requestan lagu, dua requestan lagu, Tasisia Barejo Ateh Dendang dari Misra Molai dan Tampang Lugu Suhu Kironyo dari Indah Delvia. Itu requestan dari Uda Sultan sama Ajo Anih tadi ya, dun sana selalanya. Tanpa berlama-lama nih, coba putarkan Tasisia Barejo Ateh di Dendang Misra Molai dan Tampang Lugu Suhu Indah Delvia. Selamat mendengarkan.

0: In this economy, kita itu harus punya tabungan biar tetap punya pegangan di masa depan. Kalau nabung di Bank Nagari, selain keuangan aman, kamu juga punya kesempatan bawa pulang mobil impian. Cukup punya saldo 1 juta rupiah, kamu sudah berkesempatan untuk mengikuti Gebiar Hadiah Tabungan Bank Nagari. Jangan lewatkan kesempatan menangkan 1 unit Mitsubishi Destinator, 1 unit Wuling Air EV, 1 unit Toyota Veloz, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, hingga 35 unit Yamaha Mio M3. Caranya, tingkatkan saldo tabungan Sikoci dan Sikoci Syariahmu. Setiap kelipatan saldo rata-rata Rp250.000 akan mendapatkan 1 poin. Makin banyak saldo tabunganmu, semakin meningkat poinmu. Ini hanya berlaku selama periode 1 September 2026 hingga 31 Maret 2027. Makanya, jangan cuma simpan uang, tapi simpan peluang untuk bawa pulang hadiah. Informasi lebih lanjut, hubungi Nagari Call di 150234. Informasi resmi hanya bisa didapat dari official account Bank Nagari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Gebiar hadiah tabungan Bank Nagari. Tingkatkan saldonya, menangkan hadiahnya. Bank Nagari. Berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
1: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Oke, Respon dan Sanak selanjutnya kita berada di penghujung jam terakhir program Lama Bana ya, responer semua. Dan Niko dan lagu tadi itu menjadi penutup kita ya, dan Sanak Kawin Sadara Ratu Sekumbang, requestan dari Anduang ya, dan Sanak selanjutnya. Dan Nico minta maaf dan Sanak jika ada lagunya nak teputan atau salah menyebutkan nama dan requestan dan salam-salamnya ya, dan sana cemun minta maaf. Dan sampai berjumpa balik di program-program selanjutnya ya, dan sana selanjutnya. Dan jangan kemana-mana, tetap di 930 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Nica pamit, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Selamat sore menjelang malam Responers. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Waduh, ternyata ada warna suara baru lagi nih di program Nusantara ya pada hari ini. So, tentunya mungkin Responers yang udah langganan banget sama Respon Radio pasti udah tahu ini suara siapa ya mungkin ya. Aduh, kepedean banget sih. Tentunya senang sekali rasanya di hari Minggu 13 September 2026 Dilak baru menyapa ya Responers di sore menuju malam ini di program Nusantara. Ini pertama kali banget Dila cobain bawain program Nusantara. Waduh, agak deg-degan ya. Tapi tentunya Dila juga pengen dong dengerin beberapa playlist-playlist terbaik Responers tentunya. Dan buat Responers yang ingin bergabung dan ingin mendengarkan lagu-lagu Nusantara seperti lagu dari Batak, Jawa maupun Timur, boleh banget ya. Mungkin kayaknya Dila pernah juga yang denger-dengerin penyiar-penyiar, teman-teman penyiar Dila yang bawain program ini, kayaknya enak-enak banget ya lagunya. Dan tentunya Dila meminta banget nih buat responder yang mungkin ingin berbagi playlistnya di malam hari ini bersama Dila ya, dari jam 6 sampai jam 9 nanti tentunya dengan requestan-requestan lagu-lagu Nusantara dari Jawa, Batak dan juga Timur spesial dari Responder. So tentunya sangat Dila nantikan ya. Langsung saja bergabung bersama Dila di kontak kita di 0821-5566-8003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0811-662-2930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat Responders yang ingin mendengarkan Dila dan ingin request-request melalui sosial media, boleh banget ya di Respon Radio 93,0 official. Dan jangan lupa dengarkan streaming kita di www.responradio.com. Tidak hanya mendengarkan Dila, Responers juga bisa mendengar melihat ya atau membaca beberapa informasi-informasi terupdate seputar Padang Pariaman, Sumatera Barat, Indonesia dan juga internasional. Dan di sore menjelang malam hari ini ada Bunda Dua Putri yang sudah menyapa kita di melalui WA ya. Kita bacakan dulu requestannya. Sore Ananda, sore juga bundaku. Tetap semangat terus ya, always dong bundaku sayang. Bunda Dua Putri request lagu judulnya Ikan Nae di Pantai dari Alfred Griggs. Yang kedua judulnya Buano Kudoho dari Go Parasian, Malau. Oke, salam-salamnya untuk semua krusial respon yang Bunda sayangin deh, Masya Allah. Dan untuk semua responers istimewanya untuk Ananda tentunya, makasih. Oke Bunda, waduh Dila udah naik level ya dari Lama Bana. Ini udah nguasain program daerah Lama Bana, sekarang juga program daerah Nusantara. Tentunya senang sekali dengan requestan-requestan dan playlist-playlist terbaiknya Responders di malam hari ini. So untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu pembuka kita dari Alfred Garrett, dari Alfred Gare featuring Pax Group yang berjudul Ikan Nae di Pantai, special request dari Bunda Dua Putri.

الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Saudara pendengar, kalau seseorang meninggal, kita dapat menguburnya. Tetapi karakter dari orang itu akan tinggal tetap dan diingat oleh orang-orang yang ditinggalkannya. Karakter itu tidak berubah, ia hanya berkembang. Artinya, kalau kita mempunyai dasar karakter yang kuat, kita hanya dapat bertumbuh menjadi lebih baik. Sebaliknya, dengan karakter yang lemah, ia tidak akan bertumbuh. Kalau orang yang berkarakter kuat mengalami kegagalan, selalu ada kekuatan untuk membentuk kembali karakternya. Ia akan menikmati kesulitan yang dihadapinya, karena orang berkarakter sadar bahwa dengan kesulitan yang ia hadapi, ia sadar akan batas kemampuannya. Kualitas-kualitas terbaik karakter tidak dihasilkan dari usaha kita, melainkan dari Tuhan. Karakter adalah sebuah usaha yang melibatkan kerja keras setiap hari. Karakter adalah hasil dari dua hal, sikap mental dan cara mengatur waktu. Karakter terbentuk melalui kehidupan sehari-hari. Karakter terbentuk melalui pendisiplinan keinginan. Karakter terlihat pada saat orang menghadapi krisis. Karakter tidak terletak pada pemikiran, tetapi pada keinginan. Nah, sudahkah Anda memiliki karakter itu? Milikilah sekarang juga untuk sukses Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Yes, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda, NDXAK, Tresno Tekan Mati ya, yang udah kita putarin nih di malam hari ini untuk menyapa kita semua di program Nusantara di malam hari ini. Waduh, emang enak ya goyangnya tadi ya sama NDXAK ya di malam hari ini. So tentunya buat responers yang ingin bergabung juga seperti Bunda Dua Putri tadi, boleh banget ya gabung aja langsung bersama Dila, berbagi playlist-playlist Nusantaranya di malam hari ini, playlist Batak, playlist Timur, dan juga boleh playlist Jawanya, boleh banget ya. Langsung saja bergabung bersama Dila di kontak kita di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So tentunya buat responders yang ingin request-request melalui sosial media, boleh banget langsung saja di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya buat responders tadi yang lagi menjalankan ibadah sholat maghrib atau yang sudah melaksanakan ibadah sholat maghrib, ya kita ucapkan selamat ya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan tentunya di hari ini juga sudah menyapa kita semua, ada Aba dari WA ya sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Kita bacakan dulu requestan dari Aba ya responders. Hai Nadis, hai hai Aba. Aba rek lagu Mutiara di Ngoluki sama Boru Panggoaran. Waduh, Boru Panggoaran banget ini ya, Mbak. Aduh, Dila kalau udah dengerin Boru Panggoaran, angkat tangan Dila Mahaba. Salamnya untuk semua responder, spesialnya untuk Kak Nadis. Elok-elok pulang yo. Makasih Nadis. Iya, Abah. Terima kasih banyak, Abah. Ditunggu lagunya, Abah, nanti akan Dila putarkan. Dan tentunya buat responders yang ingin bergabung juga bersama Dila di malam hari ini, yang ingin berbagi playlistnya, atau mungkin yang kangen kampung halaman ya, kayak mungkin kangen pulang ke timur atau pulang ke Sumatera Utara di Batak, atau juga kangen pulang ke Jawa, boleh banget ya gabung aja, bernostalgia lagi kita di sini dengan kampung halaman melalui program Nusantara. So tentunya masih Dila tunggu requestan responder sampai jam 9 nanti, dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Victor Huta Barat yang berjudul Boru Panggoaran, special request dari Abah.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

ubur-ubur ikan lele, waduh, kalau Dila pasti manis le. Dan tentunya masih bersama Dila di malam hari ini di program Nusantara ya Responers. Tentunya buat Responers yang ingin bergabung nih di malam hari ini bersama Dila, yang ingin mendengarkan lagu-lagu Nusantara ya, lagu-lagu hits dari Batak, Timur dan juga Jawa, boleh banget ya merapat aja langsung bersama Dila di malam hari ini dengan terikosan-terikosan terbaik Responers di malam hari ini. So tentunya kita masih menunggu ya Responers bergabung bersama Dila sampai jam 9 nanti. So tentunya untuk Responers yang ingin bergabung boleh banget ya di 0821-5566-8003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 0816-6222-930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat Responers yang ingin request-request melalui sosial media boleh banget, nanti akan kita temani di Respon Radio 93.0 Official. Dan di malam hari ini sudah bergabung bersama kita, belum ada yang bergabung, tentunya masih Dila sapa-sapa Responers yang mungkin udah mendengarkan Dila di malam hari ini, boleh banget ya. So sembari menunggukan Responers kita yang ingin yang akan bergabung bersama kita, kita dengerin dulu musik Jawa kita dari Denny Caknan yang berjudul Negoro Angin.

Sai Horas Mas. Aduh, betul gak sih pengucapannya? Aduh, takut salah-salah ini Dila ya. Dan tentunya masih bersama Dila ya di program Nusantara. Tadi kita sudah dengarkan satu lagu dari Siantarap Foundation yang berjudul Dalihan Natolu ya. Dan tentunya lagu ini sudah menghantarkan kita di menit ke-55 di program Nusantara kali ini. Waduh, so tentunya buat responers yang masih ingin bergabung bersama Dila, masih ada ya 2 jam lagi kebersamaan kita di program Nusantara. Dan tentunya kali ini juga ada yang bergabung, ada Bang Pacapua tadi mau request mau mendengarkan satu lagu dari Didi Kempot yang berjudul Cidro. Dan tentunya lagu dari Didi

pop dari Didi Kempot ini menjadi lagu, menjadi sepertinya lagu Didi Kempot, Didi Kempot ini akan menjadi lagu pembuka kita di jam kedua ya tentunya. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Doel Sumbang yang berjudul Teteh, menjadi lagu penutup kita di jam pertama ini.

0: tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Didi Kempot, Cidro ya, special request dari Abang Pacapua yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Tentunya waduh, udah banyak aja yang bergabung bersama kita ya. Tentunya kita lagi live TikTok ya, live streaming TikTok di Respon Radio 93,0 official. Tentunya buat responers yang ingin bergabung bersama Dila di malam hari ini, boleh banget dong menyapa dan request bersama Dila di kontak kita di 082155668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 081662293. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat responers yang ingin request-request melalui sosial media, boleh banget langsung saja mampir di Respon Radio 93,0 official. Dan di malam hari ini sudah ada yang bergabung, ada Kak Jejel nih yang mau dengerin lagu dari Tintin Ginting yang berjudul Sinanggar Tulo. Aduh, horas banget ya Kak Jejel. Oke Kak Jejel, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada special request dari Bang Mulyadi yang mau dengerin satu lagu dari Faris Adang yang berjudul Stay Cu Stay Cu. Dan juga ada dari Abang Imam nih yang sudah menyapa kita di malam hari ini dengan satu lagu dari Nina Engkang. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responers yang udah request, ditunggu aja requestannya, nanti akan kita putarkan juga. Dan satu lagu dari Tintin Ginting ya, yang berjudul Sinagatulo, nanti akan kita putarkan di malam hari ini, special request dari Kak Jejel.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak peralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, satu lagu dari Nina Engkang yang special request dari Abang Imam yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Sus, sasundaan kita ya. Aduh, teh-teh-tehan kita di malam hari ini. Aduh, tentunya masih bersama Dila ya, Responers dengan requestan-requestan terbaik Responers di malam hari ini di jam kedua program Nusantara ya. Dan tentunya masih banyak yang udah request bersama Dila, dan tentunya ditunggu aja lagunya, nanti akan kita putarkan ya. Kali ini sudah bergabung bersama kita Abang Daun Coklat nih, yang mau dengerin satu lagu dari NDXAK yang berjudul Nemen. Dan juga ada spesial lagu dari Bang Firdaus nih, lagu apa ya? Ini salah satu lagu favorit mungkin ya. Siapa sih yang gak tahu lagu ini ya, dari Omega Trio Merdua Holong. Oke, dan tentunya juga ada special request juga dari Kak Jejel yang mau dengerin satu lagu dari Nining Meida yang berjudul Mojang Priangan. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So, tentunya Dila masih mengajak Responers untuk berbagi playlistnya di malam hari ini di 082155668003, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 081662930. Dan satu lagu dari NDXAK, Nemen special request dari Abang Daun Coklat.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Mojang Priangan nih dari Nining Meida, spesial request dari Kak Jejel, sudah kita putarkan di malam hari ini ya. Dan tentunya masih bersama Dila, masih dengan requestan-requestan terbaiknya responders. Tuh, tentunya buat responders yang ingin bergabung bersama Dila, masih Dila tunggu ya dengan requestan-requestan terbaiknya di malam hari ini. Dan tentunya boleh banget nih gabung bersama kita di kontak kita di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok, dan tentunya buat responders yang mau request-request boleh banget ya. Langsung saja ke Respon Radio 93,0 official. Dan kita dengarkan dulu, tadi ada special request dari Abang sih loh yang mau dengerin satu lagu dari Ndarbo yang berjudul Kicau Mania. Dan juga ada special request dari Bang Fendi yang mau dengerin satu lagu dari Via Valen yang berjudul Sayang. Oke, okay. Dan juga ada special request dari Ryan yang lagi sakit katanya ya, mau dengerin satu lagu dari Faris Adam featuring Diva Aurel, Body Patah-Patah. Oke, okay, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan salah satu lagu dari Ndarbo Geng Kicau Mania, special request dari Bang Silo.

0: perih banget. Kelilipan apa sih?
1: Hardliner, tahan tangan Anda. Jangan sekali-kali mengucek mata yang terasa perih hari ini. Debu vulkanik yang melayang di udara di kota kita bukan debu tanah biasa. Partikel ini adalah pecahan kaca vulkanik dan kristal silika mikroskopis yang bersudut tajam. Mengucek mata saat kelilipan debu abu vulkanik sama saja menyeret pecahan beling langsung di atas lapisan bening kornea Anda. Akibatnya, luka gores mikro, infeksi serius, hingga resiko gangguan penglihatan permanen. Hardliner selamatkan penglihatan keluarga dengan 3 langkah perlindungan. Pertama, tanggalkan lensa kontak untuk sementara waktu dan beralihlah ke kacamata berbingkai rapat atau kacamata pelindung. Kedua, jika mata terasa mengganjal, jangan diseka kain atau tangan. Bila segera menggunakan obat tetes air mata buatan atau guyur lembut kelopak mata dengan air matang yang mengalir. Ketiga, jika perih tak kunjung reda atau pandangan mulai buram, segera periksakan ke dokter mata Anda. Tahan refleks tanganmu, lindungi kornea matamu dari goresan luka. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

Oke, satu lagu dari Diva Aurel featuring Faris Adam yang berjudul Body Patah-Patah, special request dari Ryan yang sudah bergabung bersama kita di Nusantara di jam kedua ini. So tentunya Dila masih akan kembali lagi di jam ketiga dengan requestan-requestan terbaiknya responders, dan tentunya itu juga jam terakhir kita. Dan udah banyak requestan-requestan yang masuk, dan nanti akan kita dengarkan satu lagu pembuka dari Freshly Niki Julu yang berjudul Beta Salah Apa, special request dari Abang Rafli.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Podcast 63,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dari Freshly tadi ya, Niki Jululu yang betul beta salah apa. Special request dari Abang Rafli yang sudah membuka perjumpaan kita di program di jam terakhir ya di program Nusantara ini. Waduh. Jadi jangan tanya-tanyain lagi ya beta salah apa, aku salah apa, nyong salah apa, sa salah apa. Jangan nanyain awak salah apa, jangan ditanyain lagi gitu. Saatnya go dari toxic relationship ini ya. Dan tentunya di malam hari ini sudah bergabung bersama kita di jam ketiga ini ya, ada Bang Rex yang mau dengerin satu lagu dari Evan Los yang berjudul Full Senyum Sayang. Dan juga okay, nanti kita full senyum ya. Tadi juga ada special request dari Uncle NDX AK Kim Chil Kepolen. Okay, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan juga. Dan ada dari Bang Farhan yang mau request juga Vicky Sianipar featuring Aslan Nababan yang berjudul Outboy Nian. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan salah satu lagu dari Evan Los, Full Senyum Sayang, special request dari Bang Rex yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini.

0: Sibuk mana bantu anyo mani? Apa yang baik tuang-tuang tu?
1: Iko ah, tadi ambo cari di Instagram. Aduh, gebiar hadiah tabungan Bank Negari Bali. Ambo nio lo ikut mah. Kan ambo mana buang di Bank Negari?
0: Wih, seru lo mah. Apa sih hadiahnya nih?
1: Aduh, motor, paket umroh sampai oto. Nggak kaleng-kaleng kan hadiahnya? Makonyo, ambo hitung-hitung saldo ambo. Keceknya ah, makin banyak saldo wa, makin banyak lo poin wa. Ma tahu dape hadiah grand prize-nya. Oto, ahai.
0: Tapi lah nak penipuan tu ni. Banyak kejadian kini mah.
1: Indak lah. Kok ambo caliak di Instagram resmi Bank Negari kok mah? @banknagari.co.id. Ada centang birunya pulo.
2: Yuk, ikutan gebiar hadiah tabungan Bank Negari. Caranya gampang. Cukup tingkatkan saldo rata-rata tabungan Sikoci atau Sikoci Syariahmu. Rebut hadiah 35 unit motor Mio M3, 3 paket umroh, 3 unit motor listrik Honda Icon E, 1 unit mobil Toyota Veloz, 1 unit mobil listrik Wuling Air EV, dan grand prize 1 unit mobil Mitsubishi Defender. Periode undian ini dari September 2020 sampai Maret 2027. Jadi masih banyak waktu untuk tingkatkan saldomu di Bank Negari. Puluhan hadiah menanti. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Negari. Untuk mengikuti promo nasabah, tidak perlu mengisi formulir, menginstal aplikasi, atau membayar apapun. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Negari di 150234 atau langsung datang ke Bank Negari terdekat. Informasi resmi hanya bisa didapat di official account Bank Negari di Instagram, TikTok, dan Facebook at banknagari.co.id. Bank Negari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan LPS. Bank Negari bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Satu lagu dari Vicky Sianipar featuring Alsan Nababan yang berdua Out Boy Nian, special request dari Bang Farhan. Dan tentunya masih bersama Dila di malam hari ini dengan requestan-requestan special responders yang sudah bergabung ya, yang udah nanti-nantiin banget nih lagu-lagunya. Kali ini sudah bergabung bersama kita yaitu ada Bang Kafka nih yang mau dengerin satu lagu dari Ndra Boy Gang yang berjudul Jogja Istimewa. Ada juga Bang Pacapua yang dengerin, minta didengarkan satu lagu juga dari Osen Huta Soit yang berjudul Tarpaima. Dan juga ada dari Bang Dean nih tadi yang mau dengerin satu lagu dari Sada RMX yang berjudul Ade Suneka. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan tentunya buat responders yang ingin masih ingin bergabung bersama kita di malam hari ini, masih boleh. Udah penuh requestannya tentunya. Dan untuk itu kita dengarkan dulu satu lagu dari Osen Huta Soit yang berjudul Tarpaima, special request dari Abang Paca di malam hari ini.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

Ya, satu lagu dari Der Boy Gang, Jogja Istimewa. Special request dari Bang Farhan yang sudah bergabung bersama kita di malam hari ini. Dan tentunya masih ada beberapa requestan kita ya. Di setengah jam lagi ya kebersamaan kita dada babai. Tapi gak apa-apa, masih ada beberapa requestan yang akan kita putarkan. Kali ini dua lagu dari Juan Reza ya. Special satu lagu dari Kak... dari Kak Indri yang mau dengerin satu lagu dari Juan Reza, Orang Timur. Dan juga ada Kak Ekil ya, ada Kak Epil yang tadi mau request lagu dari Juan Reza juga yang berjudul Ubur-ubur Ikan Lele. Dan juga ada Uda Jess yang sudah menyapa kita, tadi mau dengerin satu lagu dari Nyong Franco yang berjudul Gemu Famire. Uda Jess tadi lagi mendengarkan kita di via streaming ya. Halo Uda, selamat bergabung Uda, selamat mendengarkan. Dan tentunya habis ini lagunya akan dilaputarkan ya Uda. Dan untuk itu kita simak dulu satu lagu dari Juan Reza, Orang Timur, special request dari Kak Indri.

Franco Gemu Famire, special request dari Uda Jazz ya. Dan sebelum kita menutup perjumpaan kita di jam terakhir ini, kita dengarkan dulu satu lagu dari Silet Open Up, Tabola Bale. Special request dari Uda Fitro.

Ya, satu lagu dari slot Open Up Tabola Bale sudah menghantarkan kita di menit ke-54 di program Nusantara di malam hari ini. Waduh, udah bye-bye aja kita di malam hari ini ya. So, tentunya terima kasih banyak ya buat responers yang sudah bergabung bersama Dila. Dan request-request lagu-lagu favoritnya di malam hari ini. Lagu-lagu lawas yang lagu-lagu Nusantara yang mungkin membuat responers mengobati rindunya ya akan kampung halaman. Dan tentunya program Nusantara akan kembali hadir lagi di hari Sabtu minggu depan tentunya dengan lagu-lagu terbaik dari Batak, Timur dan juga Jawa. Dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf kalau ada perkataan yang tidak pada tempatnya maupun on air ataupun off air di radio ya. Dila minta maaf dan tentunya Dila mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di program-program selanjutnya. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Akan ada Jaga Malam yang akan menemani malam responders ya di malam hari ini bersama rekan Dila Bang Viko. Dan untuk itu tetap stay tune dan sampai jumpa di program-program selanjutnya dan jaga kesehatan. Untuk itu 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Bye-bye.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,3 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam pendengar Respon Radio. Ya, apa kabar responden semuanya di malam hari ini? Semoga setelah melewati hari yang panjang, ya akhirnya responden bisa menemukan sedikit waktu untuk berhenti sejenak. Jadi kita gak perlu mikirin pekerjaan, gak perlu mikirin tugas, dan juga gak perlu mikirin apapun yang belum selesai hari ini. Karena malam ini kita cuma ingin ngobrol santai, dan Viko yang menemani responden semuanya di edisi 13 September 2026 tentunya akan membahas tema-tema yang relate dengan kehidupan kita, ya. Buat responden semuanya, malam memang sering punya cara sendiri untuk membuat kita lebih banyak berpikir tentang apa yang sudah kita lalui, tentang apa yang sedang kita jalani, dan terkadang tentang someone nih, seseorang yang tiba-tiba muncul di pikiran kita ketika suasana mulai sepi. Nah, responlah semuanya yang ingin berbagi salam, bisa langsung DM Viko 082155668003, atau juga yang ingin berbagi cerita pada malam hari ini bisa kirim di nomor yang sama. Jadi kalau malam ini nih responder ngobrol dengan siapa pun di dunia ini, responder tuh ingin ngobrol dengan siapa sih gitu ya. Jadi gak perlu buru jawab, nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. So stay tune di 93,0 FM Survive dari Lewis Capaldi yang menemani responder semuanya di malam ini.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, kita mempunyai waktu yang terbatas dalam kehidupan ini. Untuk itu, kita harus berfokus pada hal-hal yang penting. Suatu ketika ada seorang guru memperagakan bagaimana caranya memasukkan batu ke dalam gelas. Ia mempunyai berbagai benda yang ia ingin masukkan ke dalam gelas tersebut, yakni batu, kerikil, dan pasir. Pertama, ia memasukkan batu yang besar. Ternyata masih ada rongga-rongga di antara batu itu. Kemudian, ia memasukkan kerikil. Selanjutnya, ia memasukkan pasir sehingga memenuhi isi gelas tersebut. Akhirnya, ia memasukkan air ke dalam gelas sampai gelas itu benar-benar penuh. Kisah ini mengandung pelajaran sebagai berikut. Kalau kita tidak menaruh batu yang besar terlebih dahulu, mungkin benda-benda yang lain tidak akan dapat masuk semuanya. Misalnya kita masukkan pasir terlebih dahulu, lalu kerikil, air, dan baru batu, pasti semuanya tidak akan muat. Jadi, batu besar dulu, baru yang lain. Artinya, kita harus fokus pada prioritas tertinggi lebih dahulu. Kalau kita memfokuskan hidup kita dengan hal yang kecil-kecil saja, kita tidak akan mempunyai waktu untuk melakukan hal-hal yang besar. Anda mau sukses? Fokuslah pada hal-hal yang besar.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar Respon Radio dimanapun berada di malam hari ini. Selamat datang kembali di program Jaga Malam bersama dengan Viko tentunya, yang menemani Respon semuanya di malam hari ini. Kita bahas topik-topik yang relate dengan hidup kita. Gimana nih hari Minggu? Sudah lewat ya kan, besok Senin udah mulai kerja lagi. Tapi terkadang sebelum hari Senin datang kok pikiran kita tuh udah di hari Senin aja gitu ya. Pernah gak sih responnya berada di posisi tersebut? Aduh, besok kerja lagi nih. Aduh, gak nikmat banget hari ini, kayaknya gak banyak hal yang bisa dikerjain gitu ya. Harusnya gue bisa healing, gue bisa kesono, gue bisa kesini. Malam-malam udah kepikiran aja besok mau kerja apa gitu ya. Nah, responnya semuanya yang ingin berbagi cerita terkait dengan keseruan aktivitas responnya semuanya di malam hari ini, yuk langsung gas DM Viko 082155668003. So tadi di pas opening Piko pernah sempat kasih pertanyaan, kalau responden ngobrol dengan siapapun malam ini, you must choose one ya. Kira-kira tuh responder pilih ngobrol dengan siapa? Menariknya ketika ya pertanyaan itu kita dengarkan ya, kadang kayaknya ada nama someone yang sudah mulai terpikirkan nih. Ya justru nama-nama yang relate atau dekat dengan hidup kita responder semuanya. Pernah gak sih responden ngerasa punya banyak hal sebenarnya ingin responden ceritakan tapi malu gitu ya. Tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Hari mungkin ada yang buat responden seneng atau yang buat responden kecewa juga ada ya. Dan ada kejadian yang sebenarnya lucu atau mungkin ada seseorang yang masih responden pikirkan sampai malam ini gitu ya. Nah, tapi responden milih diem karena bingung mau cerita sama siapa. Bukan karena gak punya cerita, kadang karena kita juga takut mengganggu. Aduh, gak nyaman nih, gak enak nih gue gitu ya. Takut dianggap terlalu membutuhkan, takut kalau pesan kita gak dibales. Atau yang paling sederhana adalah kita gak tahu harus mulai dari mana. Akhirnya apa? Kita cuma buka chat, lihat namanya, ketik sesuatu, hapus lagi gitu ya. Pernah gak responder di posisi tersebut? Dan yang paling berat dari semuanya itu bukan ketika kita gak punya seseorang untuk kita ajak bicara ya, tapi ketika kita punya seseorang yang ingin kita ajak bicara namun rasanya udah gak seperti dulu lagi. Dulu mungkin setiap hari ada cerita, hal kecil saja udah jadi bahan obrolan, bisa satu topik atau satu frasa. Misalnya gue kangen, bisa sampai 2-3 jam hanya ngebahas gue kangen aja gitu ya. Udah makan belum? Udah bahas sih lagi di mana nih? Hari ini capek enggak gitu ya. So, itu sebenarnya pertanyaan simple untuk kita mulai. Kata orang tuh basa-basi saja dulu, nanti baru masuk ke yang lebih inti gitu ya. Tapi aduh, sayang sekali nih karena ego kita makin tinggi ya. Semakin dewasa kita semakin tinggi ego kita untuk aduh gue mau mulai tapi gak nyaman gitu ya. Gimana nih, udah overthinking duluan sebelum ngechat tuh gimana. Banyak orang mungkin seperti itu. Buat responnya semuanya yang mungkin berada di posisi itu ingin cerita, yuk program Jaga Malam nih hadir buat nemenin responnya semuanya. Dan buat denger-denger cerita responnya semuanya juga, jangan malu cerita, jangan ragu untuk cerita. Viko bisa bacain cerita-cerita responnya semuanya. Mungkin malam ini gak harus terus menerus memikirkan siapa yang sudah pergi ya kan. Coba kita lihat orang yang masih ada di sekitar kita. Maybe my father, my mother juga, atau kakak-kakak kita yang bisa kita ajak ngobrol ya kan. Gak perlu percakapan panjang, lu gimana hari ini gitu ya. Kadang satu pesan sederhana juga cukup. Udah lama gak ngobrol, yuk apa kabar nih gitu. Udah basa-basi dulu aja, nanti juga panjang tuh. So buat responnya semuanya, stay tune di 93.0 FM tuh. Ada yang bergabung tadi ya, malam Nak Viko dalam program Jaga Malam Bunda Dua Putri request lagu judul Beautiful and White dari Shane Villain. Makasih. Oke Bunda, akan Viko putarkan spesial buat Bunda malam ini. Stay tune always di 93.0 FM.

0: 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Pagi, Bu. Aku bantu bikin sarapan ya.
2: Wah, pagi juga. Oke deh, tapi sebelumnya kita cek dulu kompor dan gasnya ya.
1: Emang harus dicek ya, Bu? Kan setiap hari juga dipakai.
2: Iya, Nak. Justru karena tiap hari dipakai, kita harus memastikan semuanya aman. Kalau sampai gas bocor, bisa bahaya. Bisa meledak loh.
1: Bu, itu kayak ada bunyi desis ya?
2: Iya, cepat. Kamu harus keluar. Jangan nyalakan apapun dulu. Ibu harus buka jendela dan mencabut regulatornya.
3: Waspadalah terhadap kebocoran gas LPG di rumah Anda. Jangan anggap sepele bunyi desis, bau menyengat, atau selang yang sudah usang. Gas yang bocor bisa menyebabkan kebakaran, bahkan ledakan. Jika Anda mencium bau gas, jangan menyalakan listrik, api, atau alat elektronik. Segera buka pintu dan jendela. Cabut regulator dari tabung gas. Ajak semua anggota keluarga keluar dari rumah. Segera hubungi petugas atau layanan darurat. Gunakan gas LPG dengan aman dan bijak. Periksa secara berkala dan pastikan peralatan digunakan sesuai standar SNI. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio. Radio Peduli Keluarga.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar Respon Radio. Dimanapun berada, Viko percaya ya bahwa pendengar Respon Radio tuh ada di mana-mana. Ya, jadi ketika Viko ngomong begini tuh Viko kayak lebih percaya diri karena ya Viko tahu kalau pendengar Respon Radio tuh banyak gitu ya. Jadi kalau bahas topik-topik yang relate banget dengan hidup, kayaknya Viko ngerasa wah, pendengar gue ada nih gitu ya. Jadi bakal lebih semangat gitu buat menyambut topik-topik yang akan kita bahas malam ini. Ya, selamat datang kembali di program Jaga Malam tentunya bersama dengan Viko kembali, yang selalu semangat banget buat nemenin respon semuanya persiapan buat tidur ya. Mungkin udah siap-siap, aduh ambil bantal dulu, ambil selimut dulu, nyalain AC bagi punya AC atau nyalain kipas gitu ya. Nah, Viko hadir buat nemenin responer semuanya di program Jaga Malam. Pengen dengerin cerita responer semuanya, yang punya cerita-cerita yang ingin dibagikan, yuk merapat di program Jaga Malam. Nanti langsung DM Viko 0821 5566 8003. Bisa juga melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok dengan penulis Respon Radio 93.0 Official. Wah, sudah banyak banget yang kasih komentarnya di TikTok ya. Ini adalah pendengar-pendengar Respon Radio yang selalu excited buat nyambut siapa penyiar-penyiarnya gitu ya. Nah, responer kita tadi ngebahas satu tema yang relate banget dengan hidup kita, yaitu kalau responer dipilih untuk ngobrol dengan satu orang di dunia ini, kira-kira responer pilih siapa? Bang Azam Secu pilih siapa? Kalau seandainya Bang Secu dikasih pilihan, dengan siapa sih Bang Stage itu pengen ngobrol? Tapi satu orang aja ya di dunia ini, kira-kira pengen ngobrol dengan siapa gitu ya. Jadi Viko tunggu nih komentar-komentar dari netizen-netizen responer. Viko tunggu malam ini. So, responer semuanya, ketika kita ngebahas hal tersebut, maka kita berpikir bahwa ada satu hal yang menarik nih tentang manusia, bahwa kita sering mengingat percakapan terakhir dengan seseorang, kalimat terakhirnya, pesan terakhirnya, poin pentingnya sendiri yang disampaikan. Padahal kita tuh gak pernah tahu bahwa hal itu akan menjadi yang terakhir. Wah, sakit banget tuh. Makanya kalau hari ini responden masih punya kesempatan untuk bicara dengan seseorang yang berarti, misalnya kita punya kekasih, pasangan, dia punya orang tua yang lengkap, yuk ngobrol yuk, punya waktu nih banyak buat ngobrol dengan mereka, kita saling curhat satu sama lain. Jadi jangan terlalu sering nunggu momen yang sempurna gitu ya, karena bisa jadi momen sederhana yang kita anggap biasa hari ini, suatu hari nanti bisa menjadi kenangan yang paling kita rindukan kan gitu ya. Jadi kalau orang yang paling ingin responder ajak bicara malam ini tiba-tiba benar-benar ada di depan responder semuanya, kira-kira mau bilang apa gitu ya. Bang Azam Secu bilang mau sama Wowo, Bang, mau sampaikan apa sama Wowo? Ada banyak program menarik dari beliau ya. Cuma jokes ya, jadi jangan dikasih masuk dalam hati. Jadi kalau ini malam ini responden sedang sendirian, jangan buru-buru menganggap kesendirian sebagai sesuatu yang menyedihkan. Kadang malam ini Sunicu justru memberi kita kesempatan untuk mendengar sesuatu yang selama ini tertutup oleh ramainya kehidupan. Sekali lagi, Viko lemparkan satu pertanyaan. Jika kalau responden dipilih untuk ngobrol dengan satu orang di dunia ini, kira-kira responden pilih ngobrol sama siapa? Nanti DM 0821 5566 8003. Tadi ada requestan dari Bang Azam Stecho ya, Heartbreak Anniversary dari Giveon, dan juga ada dari Kahina terpesona dari BCL Fit Josh. Hello, Josh Flow akan Viko putarkan spesial. Selamat mendengarkan.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar Respon Radio. Yang di luar sana masih dengerin Respon Radio, yang lagi rebahan, yang lagi gak bisa tidur ya. Selamat datang dan selamat bergabung di program Jaga Malam, tentunya bersama dengan Viko. Dan tidak terasa ya guys ya, di jam pertama kita sudah usai. Jadi tadi Viko bertanya nih, kalau malam ini Respon bisa ngobrol dengan

Ya, apapun di dunia ini, responder pilih ngobrol dengan siapa. Ya, tadi ada nih Kak siapa? Oh, wait, Azam stay you, katanya pilih ngobrol dengan Bang Wowo ya. Oh ya, untuk hentikan MBG. Wah, pedas gitu ya. Next next. Jadi responder semuanya nanti Viko balik lagi di jam kedua ya untuk menemani responder semuanya. Jadi buat responder semuanya stay tune di 93,0 FM yang sudah request sabar sabar sabar sabar ya di jam kedua bakal Viko putarkan lagu-lagunya.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar Respon Radio. Balik lagi bareng Viko. Ya, buat teman-teman semuanya baru bergabung, halo, selamat bergabung. Selamat datang di jam kedua. Kita santai dulu nih sebelum tidur ya. Dengerin Viko ngoceh dulu, dengerin Viko bahas topik dulu yang relate-relate dengan hidup kita. Dan buat teman-teman semuanya masih dari tadi ini sudah setia ya menemani Viko di program Jaga Malam. Wah, terima kasih ya sudah memilih program Jaga Malam di mana kita bisa melewati malam ini bersama-sama. Ya, responlah semuanya. Tadi di jam pertama kita ngobrol tentang satu pertanyaan sederhana. Kalau malam ini responer bisa ngobrol dengan siapapun, responer pilih siapa nih? Ya, dan ternyata satu pertanyaan sederhana bisa membawa kita ke begitu banyak cerita tentang siapa yang kita rindukan, tentang siapa yang sudah lama gak kita temui, tentang siapa yang mungkin masih ada dalam hidup kita. Ya, tapi hubungannya udah gak seperti dulu ya, udah renggang. Atau mungkin tentang diri kita sendiri yang pengen kita bagikan. Kadang terkadang orang yang paling sulit kita diajak bicara justru adalah diri kita sendiri. Kita masih gak terbuka dengan diri kita sendiri, kita masih gak jujur, kita gak bisa kasih apa ya, apresiasi kepada diri sendiri. Itu kadang banyak orang seperti itu. Nah, di jam kedua kita akan ngobrol tentang apa yang sebenarnya ingin kita dengar dari orang tersebut ya. Dan sudah ada yang bergabung tadi di live TikTok nih, ada Kak, siapa Kak? Kak Paca ya, request lagu Alek Benyamin. Wah, ini juga artis kesukaan Viko nih, Let Me Down Slowly. Dan yang kedua adalah Setia Bonar dengan judul Cinta Terakhir, akan Viko putarkan spesial nih buat Kak Eva dan juga Bang Paca. Stay tune always di 93.0 FM.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio. Radio Peduli Lingkungan.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar Respon Radio dimanapun berada. Wah, semangat banget tentunya Viko nemenin ruang dengan responder yang selalu excited banget ya. Di live komentar TikTok sudah banyak banget yang bergabung. Wah, thank you buat responder semuanya yang sudah berbagi banyak hal malam ini. Ada Kak Pacapua ya. Kalau aku dengan Bapak Bang, karena petuah-petuah beliau sekarang sudah aku rasakan kebenarannya. Benar ya, kadang apa yang disampaikan oleh orang tua tuh ngelihat bahwa ada masa depan cerah untuk anaknya. Kalau Viko sendiri, satu pesan yang Viko ingat ya, dulu kan Viko merantau ya, dari tahun 2016 merantau. Waktu itu masih kelas 1 SMA ya kan, sampai dengan usia 26 tahun, 25 tahun juga masih merantau guys ya. Tetap ada satu pesan yang Viko ingat sampai sekarang adalah mengalah bukan berarti kalah. Kadang-kadang wah pesan apa sih ini gitu ya, tapi semakin kita resapi ternyata pesan orang tua tuh ada benernya juga buat masa depan kita. Dan salah satu contoh adalah Kak Pacapua merasakan apa yang disampaikan oleh orang tuanya kemudian di masa-masa tersebut. Nah, buat respon semuanya ingin berbagi cerita, yuk gabung bareng Viko di 0821-5566-8003 yang ingin berbagi cerita terkait dengan keseruan aktivitas respon semuanya malam ini. Jangan malu ya, cuma Viko kok yang tahu. Cuma chat WA ya, cuma Viko yang tahu. Nanti kita baca sama-sama, semua jadi tahu. Wah. Nah, respon semuanya, kita lanjutin obrolan kita malam ini. Tadi Viko sempat bertanya, kalau orang yang paling responder ingin ajak bicara malam ini tiba-tiba nelpon responder, apa sih yang responder ingin dengar dari dia ya? Coba bayangin sebentar dulu deh, gak usah ada yang nelfon real time dulu. Maksudnya ngebayangin aja dulu ada yang nelfon malam-malam, cuma mau nanya, hai hey, kamu apa kabar ya. Aduh, ini yang gua tunggu-tunggu nih gitu ya. Lagi galau-galau gini ditelepon orang, kayaknya senang banget ya. Dan responnya semuanya, setelah kita angkat teleponnya, tiba-tiba dia bilang mungkin selama ini yang kita tunggu-tunggu ya tentunya, apa sih kalimat pertama yang ingin kita dengar dari dia? Wah, aku bangga sama kamu, I'm really proud with you gitu ya. Sederhana banget, tapi ya buat seseorang yang sudah berjuang sendirian cukup lama, untuk Viko yang sudah merantau lama, kayaknya bangga sama Viko. Wah, kayaknya langsung luluh nih responer semuanya. Atau mungkin ada yang ingin mendengar responer, gak perlu selalu kuat ya, karena hidup kita di dunia sering mengajarkan bahwa menjadi kuat berarti tidak boleh menangis. Gak juga, kadang ketika kita menangis bukan berarti kita lemah ya. Kita menyadari bahwa sudah sejauh ini kita berjuang dan kita perlu menangis. It's okay, menangis saja. Gak boleh mengeluh, tapi kalau kerja ya kerja, gak boleh ngeluh, gak boleh menyerah. Akhirnya kita terbiasa mengatakan, aduh gue biasa kok gitu ya. Padahal jauh di dalam hati sebenarnya kita tuh capek banget. Itulah sebabnya kenapa kita tuh gak mau cerita, karena kita ngerasa gak safe frekuensi dengan orang yang kita ajak bicara. Dan kalau malam ini buat responder semuanya ada yang ingin berbagi, jangan malu-malu, nanti sampaikan saja di program Jaga Malam bersama dengan Viko tentunya. Dan Viko akan bacakan satu persatu buat responder semuanya yang ingin bercerita pada malam hari ini. So stay tune di 93.0 FM. Viko bakal balik lagi buat responder semuanya. Wait. Iksan Skuter tadi enggak ya. Oke. Dan stay tune di 93.0 FM.

0: Putri, bangun sayang.
1: Iya, Ma, bentar.
0: Ya ampun, Putri, bangun, Nak. Nanti terlambat loh.
1: Ma, hari ini Putri bolos aja ya, Ma. Putri malas sekolah, Ma, males.

0: Putri, sekolah adalah rumah kedua bagi pelajarnya. Guru adalah orang tua dan sahabat yang membimbing kita di sekolah, nak. Bakti kita sebagai putra-putri bangsa diawali rasa hormat pada orang tua, menghargai ilmu dengan rajin belajar, berdoa, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disiplin, teliti, jujur, bertanggung jawab adalah cermin pelajar berjiwa patriot. Di sekolah, kita diajarkan menghargai guru dan menghargai bangsa negaranya, berbudi pekerti, cinta damai, dan saling tolong-menolong, serta memiliki rasa belas kasih, bersahabat, dan tersenyum bersama. Putri adalah pelajar Indonesia, pelajar yang berbudi pekerti. Ayo bangun, nak!
1: Indonesia harus sekolah. Sekolah itu menyenangkan.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar Respon Radio. Halo yang belum tidur, gimana nih kabarnya hari ini? Kalau hari ini responder capek dengan banyak kegiatan, banyak aktivitas habis dari luar ya, waktunya malam-malam tuh enaknya tidur ya. Memang orang, setiap orang tuh punya jam tidur yang berbeda. Ada yang tidur jam-jam 9 udah tidur, ada jam 10, ada jam 11, ada jam 12. Ya, bahkan ada yang enggak bisa tidur, ya. Jadi buat responden semuanya di program Jaga Malam yang ingin berbagi cerita terkait dengan keseruan aktivitas responden semuanya malam ini, bisa langsung DM Viko 08215566 8003. Sudah ada yang kasih feedback dari pertanyaan Viko tadi ya. Ada Kak Atliver dari Depok. Halo Kak Atliver. Ya, tadi aku sempat manggil bang, ternyata cewek. Jadi Kak Atliver ini bilangnya pengen ngobrol sama diri sendiri di masa kecil. Seandainya kalau flashback lagi ke masa kecil, Kak Atliver tuh pengen ngobrol, pengen bilang apa sih sama diri sendiri di masa kecil gitu ya. Aduh, pengen ngomong apa kalau ketemu di masa kecil. Ya Kak Unima Layap katanya pengen ngomong sama pasangan, katanya ngobrol sama pasangan itu lebih nyaman gitu ya. Aduh, sama pasangan, selamat buat Kak Unima yang sudah punya pasangan. Apalah daya aku yang jomblo ini. Wah. Ya buat teman-teman semuanya yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Kita kembali ngebahas topik kita di malam hari ini. Bayangkan responder kembali buka chat someone. Percakapan terakhir responder mungkin sudah berbulan-bulan lalu. Namanya masih ada ya kan, foto profilnya mungkin masih sama, tapi hubungannya udah berubah jauh. Jadi responder semuanya, jari berhenti di kolom komentar. Responder ingin ketik, sebenarnya kita mau bilang kamu apa kabar gitu ya. Tapi kemudian kita tuh mulai overthinking. Ah, buat apa sih, dia juga belum tentu kangen sama saya, dia juga belum tentu ingat saya. Ngapain saya cuma nanya kabar dia, ngapain, gak perlu gitu ya. Lalu kalau gak diketanyain apa kabar dia, kita kangen. Nah itu serba salah ya. Tapi ya namanya kita gengsi, udah lama gak ngobrol, udah lama gak ketemu, tiba-tiba ngechat apa kabar, wah itu freak kan ya. Nah tapi ya kalau kita gak ngechat, kita kangen ya. Tapi kita hapus lagi tuh, karena ada sisi dari diri kita yang berkata jangan, lukanya belum sembuh gitu ya. Dan akhirnya kita milih diam. Tapi responnya semuanya, jika kita lihat dari sisi lain, gak semua pesan memang harus dikirim. Ada pesan yang memang lebih baik tinggal dalam hati, bukan karena kita pengecut, no. Tapi karena kita sudah belajar bahwa tidak semua perasaan harus mendapatkan balasan. Ada kalanya kita menyampaikan sesuatu untuk mendapatkan seseorang kembali, tetapi untuk membuat diri kita sendiri merasa lebih lega, itu memang harus dari actionnya kita. Mungkin responnya semuanya punya daftar atau background yang berbeda, dan Viko gak tahu. Semoga responder semuanya punya masa-masa yang indah ketika menjalani sebuah hubungan. Wah, abang benar jomblo ya, sudah punya pacar BTW ya. Kak Unima buat nanya buat apa? Buat deketin, boleh-boleh ya. 08215566 8003 itu nomor buat request lagu BTW. Ya responden semuanya, tetap semangat terus malam ini. Semoga gak overthinking, tidurnya nyenyak, besok kembali boleh ngerasa kembali ke dunia pekerjaan. Mungkin ada bagian sebagian orang ya, aduh hari ini kayaknya gak banyak hal yang bisa kita lakukan, udah mulai berpikir aduh besok kerja lagi. Semangat pejuang rupiah ya, cari cuan harus tetap semangat. So tetap stay tune di 93.0 FM. Tadi sudah ada yang bergabung, Kak Atliver ya, request lagu dari Enhypen dengan judul Fatal Trouble. Dan yang kedua ada dari Kak Pacapua ya, Lady Gaga Always Remember Us This Way. Akan Viko putarkan spesial buat Kak Atliver dan juga Kak Pacapua. Selamat mendengarkan.

0: Nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
3: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar Respon Radio. Nggak terasa ya, kita sudah sampai di penghujung jam kedua malam ini. Tadi kita ngobrol banyak hal tentang kalimat yang ingin kita dengar, tentang seseorang yang ingin kita ajak bicara, dan tentang pesan-pesan yang mungkin sampai hari ini masih tersimpan dalam pikiran kita yang nggak kita kirim-kirim karena ego, karena kita malu, karena kita nggak enakan. Terus nanti kalau gua kirim nggak dibales gimana? Terus nanti kalau gue kirim, tapi kalau gak kirim gue kangen gitu ya. Serba salah jadinya. Ya, jadi tentang pesan-pesan yang mungkin sampai hari ini masih tersimpan dalam pikiran, belum pernah benar-benar terkirim. Mungkin malam ini ada di antara responder semuanya yang lagi belajar, tiba-tiba ingat seseorang, TK Adliver. Ya, no, I'm kidding.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam. Halo buat responder semuanya, dimanapun berada yang lagi dengerin Respon Radio. Welcome back di jam ketiga ya. Selamat datang di program Jaga Malam di jam ketiga. Tentu ini jam terakhir di mana Viko akan menemani ruang dengan responder. Thank you ya yang sudah bergabung. Buat responder semuanya yang masih stay nemenin Viko malam ini, sudah 13 juta jiwa memandang. Halo di sana. Ya, buat responden semuanya yang baru bergabung, selamat datang di program Jaga Malam. Kita bahas tema-tema yang relate dengan hidup kita. Dan buat responden semuanya masih setia menemani, terima kasih banyak. 3 jam mungkin terdengar panjang, tapi buat kita yang have fun, wah sedikit banget waktunya ya. Tapi kalau diisi dengan cerita, musik dan teman ngobrol yang tepat, rasanya waktu berjalan begitu cepat. Nah, tadi di jam pertama kita bicara tentang siapa orang yang ingin kita ajak bicara. Dan yang jam kedua tadi kita melihat bahwa sebaiknya ada pesan-pesan yang perlu kita kirim, tetapi ya kita tahan-tahan aja gitu ya. Nah, di jam ketiga kita ingin belajar untuk lebih menyayangi diri kita. Ibu Resmana semuanya gak terlalu buru-buru, santai aja, kita dengarkan musik, kita cerita sama-sama, kita saling sharing ya di program Jaga Malam saat ini. So tadi sudah ada yang bergabung, ada dari Kak Adliver ya, Training Session by Dua Lipa. Ada dari Kak Unima, Stefan Pasaribu, belum siap kehilangan mungkin. Wah, sudah skor 1-3 Bang Viko, mantap. Nanti comeback ya, dari Levante ya. Ada dari Kak Kafka, Padi Harmoni akan Viko putarkan spesial buat ketiga orang pendengar Respon Radio. Stay tune always di 93.0 FM.

0: Aduh, kok kabut asapnya makin tebel ya? Gimana ke sekolah besok nih? Belum lagi yang berangkat kerja kayaknya bakal kesusahan deh. Terus kesehatan kayaknya berpengaruh juga.
1: Kabut asap memang perlu kita waspadai, tetapi kepanikan justru tidak akan menyelesaikan keadaan. Yang perlu kita lakukan adalah tetap tenang dan melindungi diri. Kurangi aktivitas di luar ruangan jika tidak diperlukan. Gunakan masker saat harus beraktivitas di luar ruangan. Perbanyak minum air putih. Dan yang tidak kalah penting adalah jangan langsung percaya atau menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Pastikan kita mendapatkan informasi dari sumber resmi dan juga terpercaya. Perhatikan anak-anak, lansia, dan keluarga di sekitar kita. Karena menghadapi kabut asap bukan tentang siapa yang paling takut, melainkan tentang bagaimana kita bisa tenang dan juga saling menjaga. Mari saling mengingatkan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam buat responer semuanya. Selamat datang kembali di program Jaga Malam. Wah, sudah pertengahan di jam terakhir. Seru banget ya. Kita ngobrolin banyak hal. Ada banyak feedback yang sudah dikasih malam ini. Luar biasa. Dan Viko sangat senang ya bisa menemani ruang dengan responer semuanya untuk melihat bahwa kita harus berdamai dengan diri sendiri terlebih dahulu. Namun sebelum itu, bagi responden semuanya yang ingin berbagi cerita, bisa langsung di MVCO 08215566803. Bisa juga nih melalui media sosial kami, ada Facebook, Instagram dan juga TikTok dengan menulis Respon Radio 93.0 Official ya. Responden semuanya, gimana keadaannya malam ini? Baik-baik aja ya? Atau enggak baik-baik aja? Kalau enggak baik-baik aja, cerita, jangan dipendam. Kalau baik-baik aja, syukur, alhamdulillah ya responden semuanya. Jadi kita sering sekali belajar bagaimana sih cara menjadi baik ya untuk orang lain. Belajar menjadi anak yang lebih baik, belajar menjadi teman yang lebih baik, menjadi pasangan yang baik, menjadi rekan kerja yang baik, dan kita berusaha nih memenuhi harapan banyak orang. Tapi terkadang responden semuanya, kita tuh lupa satu hal, bahwa bagaimana caranya menjadi baik kepada diri sendiri. Ya, Kak Alvan sudah chat ya, skor 2-4. It's okay. Gak apa-apa, Levante kalah dulu. Kita bahas topik ini dulu. Ya, bagaimana caranya menjadi baik kepada diri sendiri nih, responder. Karena seringkali kita baik itu kepada orang lain karena memenuhi ekspektasi orang lain. Kita hidup berdasarkan standar orang lain. Kita ingin ngelakuin ini, ngelakuin itu, ngelakuin ini karena standar-standar orang lain. Kita mudah memaafkan kesalahan orang lain, tetapi kita melakukan kesalahan, kita bisa berhari-hari menyalahkan diri sendiri. Ada satu istilah yang Viko kenal, karena Viko dulu suka banget baca buku ya. Satu istilah yang Viko kenal adalah, manusia itu lebih sering taruh kebaikannya itu di kantong depan. Ya, di kantong saku depan, tetapi kebaikan orang lain tuh di kantong belakang. Maksudnya gimana sih? Maksudnya adalah, manusia pada umumnya suka ingat kebaikan dia tuh yang paling sering. Tetapi ketika melakukan kesalahan, ya selalu selalu ditaruh belakang gitu ya. Tetapi kalau kebaikan orang itu ditaruh belakang, kesalahan orang tuh ditaruh di kantong paling depan. Itu manusia. Ya, kadangkala kita mungkin berada di fase seperti itu. Mungkin malam ini responden semuanya adalah waktu yang tepat untuk kita berhenti menghukum diri sendiri untuk kesalahan yang pernah kita lakukan. Kita belajar memaafkan, kita belajar untuk melihat bagaimana kesempatan datang dalam hidup kita, kita tangkap dengan baik. Belajar menerima untuk hubungan yang pernah gagal, belajar melepaskan, dan untuk keputusan yang ternyata tidak berjalan dengan sesuai harapan, kita harus katakan, waktu itu aku sudah melakukan yang terbaik dengan pengetahuan yang aku punya. Jadi jangan melewatkan kesempatan-kesempatan indah ketika kita bersama dengan orang-orang terdekat kita. Ada satu mitologi Yunani yang Viko tahu, ada satu orang ya, ada satu dewa Yunani yang super cepat ya. Jadi ketika tangkap rambut bagian belakang itu merupakan sebuah keberuntungan. Nah, jadi mungkin dari setiap orang tidak banyak yang bisa tangkap rambut di belakang dari kepala dewa Yunani.

Yunani ini. Nah, setiap orang yang menangkap adalah orang yang betul-betul memperhatikan bagaimana berlarinya, bagaimana cara dia gerak gitu ya. Nah, jadi kita harus tangkap kesempatan yang datang dan jangan sia-siakan kesempatan itu untuk datang dalam hidup kita. Ya, sudah ada yang bergabung tadi, Viko putarkan spesial nih, ada dari It's Okay, judul lagunya It's Okay If You Forget Me dari Astrid, ada dari Kak Pasya ya, dan juga kita buat menyedangkan dari Bernat ya, serta Jerox berharap aku kembali dari Kak Kafka. Spesial nih lagu akan diputarkan, so stay tune di 93.0 FM.

0: Aduh, akhirnya sampai juga. Capek banget tahu hari ini. Tugas numpuk, dosen killer, belum lagi macet di jalan. Ini lagi. Sampah lagi. Tiap hari lewat sini, pasti ada aja. Plastik, bungkus makanan. Siapa sih yang buang sembarangan gini? Padahal tempat sampah ada loh. Tapi kenapa ya masih banyak yang pilih buang sembarangan? Kadang kita mikir, cuma satu sampah kecil. Tapi kalau semua orang mikir gitu, akhirnya jadi gunung sampah dong. Saluran air mampet, banjir datang, lingkungan jadi kotor, bahkan bisa bikin penyakit. Aku juga pernah kok buang sampah sembarangan. Ngerasa itu hal kecil. Tapi sekarang aku sadar, perubahan itu dimulai dari diri sendiri. Mulai hari ini, aku pilih buang sampah pada tempatnya. Sederhana, tapi berarti. Yuk, kita jaga lingkungan kita. Karena bersih itu bukan cuma soal pemandangan, tapi juga tentang kesehatan dan masa depan. Satu langkah kecil dari kita bisa membawa perubahan besar bagi lingkungan. Buanglah sampah pada tempatnya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

93.0 Respon Family Station. Selamat malam pendengar Respon Radio. Ya, respon semuanya, semakin malam biasanya suara di sekitar makin sepi ya. Enggak tahu tuh kalau di Depok atau kalau di kota-kota besar ya. Kayaknya masih rame jam segini. Tapi kalau di Padang kayaknya udah mulai sepi gitu ya. Mungkin banyak daerah yang udah mulai sepi jam segini karena mengingat udah tengah malam. Ya semakin malam, ya suasana mulai sepi, pikiran justru terkadang kayak lebih banyak berkeliaran ya. Udah mau tidur tiba-tiba mikirin, aduh tugas besok belum dikerjain nih. Aduh besok banyak kerjaan, aduh besok hari Senin gitu ya. Kita mulai mengingat banyak hal lah, pokoknya di malam hari nih. Apa sih yang sudah kita lakukan gitu, yang kita pikirkan, apa sih yang belum kita lakukan, apa yang seharusnya kita lakukan. Dan mungkin ada satu pertanyaan yang muncul, kalau bisa mengulangnya hari ini, apa yang ingin kita ubah ya. Nanti langsung DM 0821 5566 8003. Responnya semuanya, besok itu hari Senin ya, adalah kesempatan yang luar biasa yang harus kita kerjakan dengan baik untuk mencoba lagi. Kalau hari ini gagal, it's okay, masih ada hari esok ya. Kesusahan hari esok cukuplah untuk besok ya. Hari ini beda lagi, besok beda lagi, lusa beda lagi. Jadi bukan berarti besok semuanya itu akan langsung menjadi perfect. No, enggak juga. Bukan berarti problem kita hilang, enggak juga. Justru bisa jadi nambah gitu ya. Dan bukan berarti juga semua orang yang pergi itu akan kembali. Tapi kita bisa memilih untuk menjalani hari kita dengan lebih baik ya. Kita bisa memilih untuk menjalani hari kita dengan lebih baik. Jadi kalau hari ini respon semuanya ngerasa terlalu keras kepada diri sendiri, besok coba lebih lembut ya. Kasih apresiasi dong ke diri sendiri. Kasih self reward ya. Anak-anak sekolah lagi ngerjain tugas, apresiasinya apa sih? Aduh, seminggu udah belajar dengan udahlah. Kalau weekend nonton bioskop gitu ya. Ada film-film bagus, Moana action udah keluar. Habis itu ada film yang lagi heboh di IMAX itu apa ya? Film dari Agnes Mo, itu juga bagus. Aku udah nonton sampai di episode 6 sekarang. Dan itu juga bagus ya, itu kasih self reward kepada diri sendiri ya. Jadi buat responnya semuanya, coba kita kerjakan kesempatan itu dengan baik dan memulai kembali, tidak harus dengan perubahan besar. Aduh, Bang Aul tapi cowok sudah bergabung. Halo Bang Aul, wah sudah banyak yang cari Bang Aul. Lanjut ke topik ya. Jadi kita bisa memulai hari bisa sederhana dengan bangun pagi berkata hari ini kita coba lagi. So stay tune di 93.0 FM karena Viko bakal balik lagi sesudah lagu-lagu yang berikut ini.

Hardliner, apakah Anda juga mengalami banyak debu yang mengotori mobil Anda dan juga rumah Anda? Tahukah Anda bahwa yang jatuh dari langit akhir-akhir ini bukan sekedar debu tanah biasa? Itu adalah pecahan kaca vulkanik dan silika mikroskopis dari perut anak Krakatau. Saat Anda menghirupnya tanpa pelindung, ujung-ujung partikel tajam ini tidak larut oleh lendir pernafasan Anda. Mereka menggores dinding alveolus, memicu radang instan, dan bagi anak-anak atau orang tua Anda yang punya asma, ini bisa berujung fatal dalam hitungan jam. Jadi, jangan anggap sepele kabut tipis di luar sana. Pasang masker medis minimal lapis 3 atau standar N95 secara rapat menutup hidung dan dagu Anda sebelum melangkah keluar pintu. Usahakan agar anak-anak dan orang tua kita tetap berada di ruang yang tertutup saja. Udara bisa kita saring, tetapi paru-paru yang rusak tidak punya suku cadang. Ambil maskermu dan gunakan sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh First Response Indonesia.

0: Ya, 93,0 FM Respon Radio Keluarga Anda. Selamat malam buat responer semuanya. Tidak terasa sudah 3 jam Viko menemani ruang dengar responer. Akhirnya kita sampai di penghujung malam. Dan dari satu pertanyaan sederhana, kalau malam ini responer bisa ngobrol dengan siapapun, ya kira-kira responer ngobrol dengan siapa gitu ya. Tadi kita bicara tentang rindu, tentang kalimat yang ingin kita dengar, tentang pesan yang tidak pernah terkirim, tentang kesalahan yang selama ini kita ingin maafkan, atau tentang hal-hal kecil yang membuat kita tetap bertahan, dan akhirnya tentang kesempatan untuk memulai lagi. Ya mungkin malam ini kita menemukan satu nama, mungkin kita menemukan satu kenangan, dan mungkin juga kita menemukan satu pesan yang ternyata belum siap kita kirim, atau mungkin ya kita menemukan sesuatu yang jauh lebih penting, yaitu diri kita sendiri. Itu dia, terima kasih buat responan semuanya yang stay tune di 93,0 FM. Viko pamit dulu diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.
1: I make enough mistakes, and it feels like she's the only one that hears the things I say. So if for any reason it's a miscommunication, or I'm lying to her face, my immaturity and habits getting in the way. 'Cause I can barely breathe, and I don't know how I'll explain myself this time. Wish it wasn't a case of this time.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Halo-halo responer, selamat pagi responer semuanya. Gimana kabarnya di pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu ya, bahagia dan tentunya juga penuh semangat. Dan kembali lagi kita bersama Jojo ya, tentunya ya di program Semangat Pagi. Ya tentunya teman terbaik untuk responer melangkah mengawali hari ini ya. Dan tadi juga kita sudah didengarkan dengan sebuah lagu dari Hello dan kawan-kawannya nih yang berjudul Buka Semangat Baru. Jadi ayo kita buka hari ini dengan semangat yang baru dan pribadi yang lebih baik dan baru lagi tentunya. Dan tentunya bersama Jojo ya yang menemani pagi responer dengan pilihan musik-musik dan tentunya kata-kata motivasi nih, penyemangat untuk memberikan energi yang positif bersama responer di pagi hari ini. Dan tentunya untuk responer semua mungkin sedang dalam perjalanan bekerja ataupun lagi prepare untuk pergi bekerja, prepare untuk persiapan kerjanya atau lagi masih bobo santik ya di tempat tidur kesayangannya. Atau lagi yang sedang menikmati sarapan, menikmati kopinya, apapun kegiatan responer di pagi hari ini, semoga selalu produktif terus ya. Dan yang ada di jalan, hati-hati di jalan nih, seperti kata Tulus ya. Nggak, jangan ngebut-ngebut karena jatuh cinta di aspal, jatuh di aspal tidak seindah jatuh cinta tentunya. Dan selalu ingat pakai masker ya untuk yang daerah Sumbar dan juga patuhi rambu-rambu lalu lintas. Nah responder, mungkin di hari kemarin ya banyak kegagalan-kegagalan yang kita alamin, tapi apapun yang terjadi kemarin biarkan menjadi cerita nih. Hari ini adalah halaman baru yang bisa kita isi dengan senyuman, usaha, dan juga harapan tentunya. Jadi jangan biarkan ya rasa malas mencuri kesempatan kita untuk menjadi lebih baik. Tentunya responder, pagi ini pagi yang baik bukan tentang seberapa sempurnanya keadaan kita, tetapi seberapa siap kita menjalani hari dengan hati yang positif. Jadi yuk kita tarik napas dalam-dalam, tersenyum, dan katakan pada diri kita sendiri nih untuk mengawali hari pagi ini. Hari ini saya siap, saya mampu, saya kuat, dan saya akan melakukan yang terbaik tentunya. Nah untuk responder juga mungkin di pagi hari ini ada yang sedang berulang tahun ya. Ataupun ada sahabatnya, keluarganya, orang tuanya, ataupun orang-orang terkasihnya, orang-orang terdekatnya sedang berulang tahun. Dan ingin menyampaikan pesan-pesan indahnya nih melalui udara bersama Jojo, boleh banget. Langsung saja kontak ataupun DM di 0821-5566-8003 atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930 responder. Dan tak hanya itu saja, responder juga boleh DM melalui media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Buat responder yang jauh dari jangkauan frekuensi kita, tentunya jangan khawatir karena Respon Radio juga hadir melalui streaming web ya, yang bisa diakses di www.responradio.com atau boleh juga diakses melalui aplikasi Jati Radio yang bisa responder unduh ataupun download di aplikasi Play Store-nya masing-masing tentunya. Nah, untuk itu responder di pagi yang cerah ini sembari menunggu salam-salam dan juga sapa-sapa ya dari responder semua di pagi hari ini ataupun ucapan-ucapan ulang tahunnya. Tentunya di pagi ini Jojo sudah menyiapkan nih beberapa lagu-lagu pilihan terbaik untuk menemani aktivitas ataupun rutinitas responder di pagi ini, tepatnya di hari Senin ya 14 September 2026. Nah untuk itu jangan kemana-mana, tetap stay tune terus bersama Jojo ditemani dengan lagu-lagu berikut ini. Ada Trivia Just Dance dari G-Hope BTS.

Pagi Besti, udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix, ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Masih bersama Jojo di sini pada program Semangat Pagi Responer, dan kita sudah masuk di menit 22 ya. Tepatnya di pukul 6 waktu Indonesia Barat, dan tadi kita sudah didengarkan dengan sebuah lagu yang sangat-sangat menyemangati pagi hari ini ya. Itu ada dari Meghan Trainor yang berjudul Better When I'm Dancing tentunya. Wah, gimana nih setelah mendengar lagu ini di pagi hari ini, apakah ada yang sambil prepare siapin sarapan, atau mungkin di ruang kerjanya di kantornya sambil ya goyang-goyang kepala dikit lah ya sambil menyambut pagi yang sangat cerah ini tentunya. Ya, walaupun di sekitar Sumatera Barat kondisi kualitas udara masih kurang membaik ya, tidak apa-apa, tapi itu bukan penghalang untuk kita mensyukuri dan menikmati pagi yang cerah ini yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta kepada kita tentunya, Responer. Dan Responer di pagi hari ini, bagi Responer semua yang masih mau ataupun ingin request, boleh banget ya. Langsung saja di 0821-5566-8003, atau bisa juga melalui WhatsApp kita di 0811-6622-930 tentunya. Responer juga bisa DM di media sosial kita, ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Yang pasti yang bisa diakses melalui Respon Radio 93,0 Official. Dan buat kamu yang jauh dari jangkau frekuensi kita, jangan khawatir, karena kita bisa didengarkan melalui streaming web di www.responradio.com atau boleh juga melalui aplikasi Jati Radio. Nah, Responer, di pagi yang cerah ini ya, rasanya nih nggak afdol banget nih kalau nggak ada penyemangat pagi untuk Responer ataupun untuk kita semua untuk menemani hari-harinya. Tentunya Responer semua perlu kita ingat ya, tidak perlu nih menunggu hari menjadi sempurna untuk merasa bahagia. Yang tentunya kita ciptakan kebahagiaan itu dari hal-hal sederhana. Ya, mungkin bersyukur karena kita masih diberi kesempatan untuk bangun pagi, bisa menikmati pagi ini, dan masih bernafas juga, bisa berkumpul dengan orang-orang tercinta, dan juga mengejar impian kita. Kalau misalnya, kalau kamu merasa ya hari ini terasa berat, jangan menyerah, berjalanlah pelan-pelan tetapi jangan berhenti. Karena langkah kecil yang dilakukan setiap hari tetap akan membawa kita lebih dekat kepada tujuan yang pastinya. Dan jangan takut gagal ya, karena kegagalan bukan akhir dari perjalanan. Kegagalan adalah guru yang mengajarkan kita untuk menjadi lebih kuat tentunya, Responer. Nah, jadi di pagi hari ini buang keraguan, tinggalkan rasa malas, dan juga sambut hari dengan senyuman. Ayo kita berikan senyuman terbaik kita kepada orang-orang tercinta ya, ataupun semua orang di manapun yang ada depan, belakang, kiri, kanan ya tentunya ya, Responer. Kita tebarkan senyuman pagi kita untuk memberikan hal positif juga nih kepada orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau misalnya kita disenyumin orang yang kita kenal, rasanya berbunga-bunga ya. Disenyumin dengan keras aja tuh rasanya gak tahan lagi. Apalagi disenyumin dengan orang-orang yang gak kita kenal di pagi hari ini, menambah energi positif kita tentunya. Untuk kita Responer, percayalah, selama kita mau berusaha, selalu ada harapan untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, untuk itu jangan kemana-mana ya, masih bersama Jojo, ditemani lagu-lagu berikut ini.

response.

0: Responden Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Iya, Dokter Cinta dari Dewi Dewi sudah mengantarkan kita ke menit 39 ya Responer, tepatnya di pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan tidak terasa kita sudah mulai mendekati penghujung jam pertama kita. Nah tentunya gimana nih, masih semangat nggak di pagi hari ini Responer? Semoga tetap semangat terus ya menjalani hari. Dan tentunya di pagi hari ini kita akan membahas ya sebuah topik yang mungkin sangat dekat banget nih dengan kehidupan kita, dan tetapi seringkali nih kita tidak sadari. Nah, yaitu kita akan bahas tentang ramai di luar sepi di dalam nih, yaitu kesepian kronis pada anak muda dan Gen Z tentunya. Nah, coba deh Responer sebentar. Kita pastinya punya WhatsApp ya, punya Instagram, punya TikTok, dan kita juga punya banyak follower mungkin nih. Ada juga yang punya grup pertemanan, bahkan setiap hari mungkin ada saja notifikasi yang masuk. Tapi Responer pernah nggak sih ngerasa sudah ramai di sosial media, tapi kita ngerasa kok aku tetap merasa sendiri ya? Kok kita bisa tertawa bersama teman, tetapi kita ketika pulang ke kamar tiba-tiba kok merasa kosong ya? Nah, tentunya kita bisa aktif di media sosial, tapi tidak punya satu orang yang benar-benar ingin kita telpon ketika sedang menghadapi masalah. Kira-kira Responer pernah punya nggak atau pernah ngalamin seperti ini nggak? Untuk itu kita bisa berada di tengah keramaian. Kita berada di tengah keramaian, tapi hati kita berkata, kok aku masih merasa tidak nyaman ya, tidak ada orang yang benar-benar mengertiin aku. Nah, jadi Responer pagi ini kita akan ngobrolin santai nih tentang itu ya. Tentunya, apa sih sebenarnya kesepian itu? Apa bedanya kesepian biasa dengan kesepian yang berlangsung lama? Dan tentunya kenapa anak muda bisa merasakan kesepian meskipun punya banyak teman? Apakah media sosial membuat kita semakin dekat atau justru semakin jauh? Dan yang paling penting, apa yang bisa kita lakukan ketika kita ataupun orang terdekat kita mengalami kesepian. Jadi untuk itu jangan kemana-mana ya, tetap bersama Jojo juga di program Semangat Pagi, karena pagi ini bukan hanya pagi yang membuat Anda tersenyum, tapi kita juga akan mengingat nih bahwa tidak apa-apa kalau sesekali kita merasa tidak baik-baik saja. Untuk itu jangan kemana-mana, Jojo akan kembali setelah lagu-lagu berikut ini.
1: 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

Pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, Responer, tadi kita sudah mendengarkan ya sebuah lagu, ada Baby, ada Love If You dari Cherry Bell. Dan tentunya lagu itu sudah mengantarkan kita ke penghujung jam pertama kita. Dan tentunya bagi Responer semua, jangan kemana-mana ya, karena Jojo akan kembali lagi di jam yang kedua ataupun jam terakhir kita pada program Semangat Pagi di hari ini. Yang tentunya kita akan bahas tentang apa sih itu kesepian kronis. Nah, untuk yang penasaran, jangan kemana-mana ya, tetap stay tune terus bersama Jojo, ditemani dengan lagu-lagu berikut ini.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.